0: Teknologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar ya, sholawat ya, sholat obat ya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
2: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
4: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
2: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
6: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
7: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gending dulu.
6: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
6: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
1: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu, dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini. Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: 1 batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
1: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Practice Production. Like, comment, and share.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Keren juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Mas, cilang motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok bu, biasa aja.
1: Ah, gak percaya.
3: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Cule.
1: Sus. Action.
2: Tak pun lagi nama. Tak pun lagi.
1: Playing and action. Lagi.
3: Ya elah, masih jam segini ah. Tidur lagi, males banget. Halo.
4: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
3: Ya ya, bentar ah.
4: Kapan jemput aku?
3: Sekarang ya.
4: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
3: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu, Kong, kalau habis makan, suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkau cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai. Cak sedih ni kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: juga Pantai Padang, hilangkan rasa panok, mari kita berdenda.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Cinta. Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei,
1: awas ada motor depan lo, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Oh, alah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Mas

0: Alpha is online.
1: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
1: Sana cepat.
2: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pa, Papa.
1: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cucó! Hei, Kogami! Kecoh lah! Jangan kena kecoh, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah! Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu! Kau macam hantu!
1: Dah lah, bisa kotot! Pilih ramai! Dah! Naik atas, bincang lelok, masuk bilik! Ha? Masuk bilik, bincang lelok! Ha ni! Yang kau ikut dengan aku apa? Tu laki kau! Pergi kau laki kau!
2: Teman boleh!
1: Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali! Dah, ni! Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa. Macam. Ingat, jangan buat silap. Siap.
3: Kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
4: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
4: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: usap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mau kencan?
6: Kencan opo?
5: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
6: Mau nonton jaranan.
5: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
6: Lah kue rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bagasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Di?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang. Jam-jam 9 sudah mulai, kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa, itu dari jam 1 lah. Kita bergerak nanti, kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kalau jualan 1 juta 1.000, kalau yang besar itu 1.500, telur puyuh isinya, itu 1.500, satu biji. Ini ayam aja, ada sapi-sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Dik melayani
1: pelanggan? Ya. Kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Di tantangan Pak Di jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama, sampai muak dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap, masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri. Kendalanya tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa cuman bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan. Harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: More from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game, and I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Giresse!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Pohl, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama, kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan Tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kami dalam pertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental yang diperlukan.
1: Para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Benar posisinya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
1: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
0: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan dan memainkan bola lebih panjang, membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
2: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus konsisten aja untuk menjaga bagus.
0: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Ricci Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Tota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya, supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi.
0: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu.

63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

99.1 RRI Prosat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda siang hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang dan nanti akan berlanjut dengan Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan menemani aktivitas siang hari Anda di akhir pekan ini. Dan tentu saja dari laman dan juga informasi terupdate dari sumber terpercaya. Tetap bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Riau Siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
5: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
4: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
5: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
4: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
5: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
6: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang di minggu siang hari ini pendengar. Dan mungkin pertanyaannya sederhana ya, hari ini mau produktif atau santai? Wah, di akhir pekan ya. Ada yang sejak pagi mungkin udah beres-beres rumah, mencuci, memasak, olahraga, bahkan menyiapkan pekerjaan untuk hari esok. Tapi ada juga yang memilih rebahan, tidur siang, nonton, atau mungkin santai sambil ngopi, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah lalu, mana sih yang lebih baik? Jawabannya adalah keduanya boleh, karena hari Minggu itu bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling sibuk atau yang paling santai. Dimana produktif di hari Minggu itu tidak berarti harus membuka laptop, membuka gawai, atau menyelesaikan pekerjaan kantor. Produktif itu bisa berarti merapikan kamar, bisa membersihkan kendaraan, menyiapkan kebutuhan untuk esok hari, atau mungkin olahraga ringan, kemudian makan bersama keluarga dan juga memasak bersama keluarga, atau mungkin menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tersayang. Dan aktivitas sederhana seperti ini pendengar adalah direkomendasikan ya sebagai aktivitas akhir pekan yang tetap bermanfaat. Santai juga ada manfaatnya. Nah ini nih yang kadang kita lupakan. Istirahat itu bukan berarti malas ya. Jika selama 6 hari tubuh dan pikiran itu terus bekerja, hari Minggu itu bisa menjadi kesempatan untuk mengurangi yang namanya ritme. Tidur cukup, menikmati musik, ngobrol bersama orang-orang tersayang, melakukan hobi atau sekedar duduk menikmati suasana rumah, itu bisa menjadi bagian dari recovery. Konsep work-life balance sendiri menempatkan waktu relaksasi, keluarga, hobi, dan kesehatan sebagai bagian penting dari kehidupan yang seimbang. Jangan sampai Minggu itu malah membuat Anda menjadi stres ya, ini juga penting. Kadang kita membuat daftar kegiatan ya di hari Minggu itu terlalu panjang. Harus bersihkan rumah, harus berolahraga, harus belanja, dan lain-lainnya. Dan akhirnya Minggu itu bukannya santai, malah terasa seperti hari kerja kedua. Nah, lalu ada tipsnya nggak, Pran ya? Ada 3 tips ya yang bisa Anda pilih ya. 3 hal yang penting yang bisa Anda pilih. 1 pekerjaan rumah, 1 aktivitas untuk tubuh, 1 lagi aktivitas yang membuat hati senang. Ya, dan bisa juga kita memperkenalkan atau mungkin melakukan pola yang terbalik ya. Ada pola yang terbalik di mana 3 hal yang harus diselesaikan adalah misalnya mencuci, merapikan rumah, dan belanja kebutuhan. Kemudian yang kedua, misalnya tidur siang dan membaca buku. Nah yang satunya, siapkan pakaian, agenda, atau kebutuhan kerja. Dengan begitu Minggu itu tetap terasa santai, tetapi esok harinya tidak dimulai dengan kepanikan atau gerusa-gerusu ya. Pertanyaannya adalah, Minggu itu lebih banyak produktif atau santai? Atau mungkin jika hari Minggu ada tipe yang bangunnya itu memang agak sedikit dilamain atau bagaimana ya. Yang jelas pendengar, Minggu itu tidak harus penuh dengan aktivitas ya, tetapi juga tidak harus dihabiskan dengan bermalas-malasan. Ada kalanya kita juga perlu produktif, ada kalanya juga kita perlu berhenti sejenak karena tubuh yang terus dipaksa bekerja membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga, dan pikiran yang mendapatkan ruang untuk beristirahat bisa kembali menghadapi rutinitas dengan lebih siap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

masih dengan Anda, masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam Riau Siang di program informasi dan musik kali ini dari laman rri.co.id, di mana banjir bandang dapat datang dengan cepat dan membawa air dalam jumlah yang besar. Dari kejauhan, alirannya bahkan bisa terlihat seperti dinding air yang mirip tsunami.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar aja.
2: Aisyah raugut talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Sampai subuh sararaku. Napa karya balik?
5: Orang sedongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Let's start it.

0: selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanyo membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
5: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau waktu subuh dan terbenamnya matahari waktu asar. Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.

sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

0: kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
1: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
2: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
3: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
1: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
4: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
5: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah ya, dibanding lo jadi diri orang lain.
6: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
7: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang gitu.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Jalan-jalan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi.

0: sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
0: Banggalah

Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa kembali kita di Pro Dangdut edisi Minggu 30 Agustus 2026 ya. Di akhir bulan Agustus ini semoga kita diberikan kesehatan dan juga terus diberikan semangat kemerdekaannya, semangat 45-nya juga ya, dan semangat untuk mendengarkan Pro Dangdut tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di Pro Dangdut, silakan di line telepon kami 0823 8836 4742. Anda boleh merequest lagu-lagu dangdut kesayangannya dan juga berkirim-kirim salam untuk orang-orang yang tersayang, terkasih, tercinta ya. Tersayang, terkasih, tercinta berarti 3 orang. Tersayang, terkasih, tercinta. Kita terima penelpon perdana, ada siapakah gerangan? Langsung kita sapa aja. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Ya. Yang cantik, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Mbak Rumi.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Mbak Rumi hari ini, sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah, insya Allah dibiar sehat selalu, semangat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti memperingati tahun 81, tetap semangat merdeka selalu.
0: Merdeka. Masih kegiatan 17-annya di sana?
1: Ada, baru tadi hari ini mulai itu lagi gubernur tuh.
0: Baru ini ikut lomba apa nih?
1: Saya ikut lomba manjat memanjat.
0: Oh, lomba manjat apa nih?
1: Manjat apa? Tidak ada acara lagi, baru mulai nih untuk anak-anak baru.
0: Kalau lomba kalau manjat tempat tidur alamat
1: ada bantal ada tilai.
0: Tak dapat turun lagi ya, langsung nyenyak dia.
1: Tak dapat turun lagi, langsung meluk dan guling. Bangun tak bangun kan
0: waktu. Itu baru merdeka namanya ya.
1: Itu baru merdeka dengan bantal.
0: Lagunya apa Mbak Rumi?
1: Saya hari ini nak minta lagu ini aja Mbak Rini. Lagu lama, yang lama tak dengar. Masa lalu Mbak Rini, dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, oke. Masa lalu ya. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama, tapi kalau ada yang remix Mbak Rini.
0: Kalau ada, kalau tak ada yang original.
1: Kalau salah
0: versi
1: yang ada remix, iyalah kalau ada.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
1: Salam Mbak Rini, moga sehat selalu. Udah diberkahkan rezekinya, kebahagiaannya, samping yang tersayang.
0: Ya.
1: Dan untuk Miati sama Om, moga-moga diberi kecintaannya itu. Mudah-mudahan diberi kebahagiaan selalu. Jangan cinta itu hilang, Mbak Miati.
0: Ya.
1: Lanjut lagi untuknya Mamang kita dengan tersayangnya itu juga. Moga kena wadi selalu untuk Rangan, untuk Nanang juga, untuk Kak Mary juga yang diang tua. Moga sehat selalu. Dan untuk Pak Arun, nah ini lagu ini untuk Pak Arun ya Pak Arun. Nah yang berlalu biarkan berlalu Pak Arun, jangan dikenang, simpan lemari kuat-kuat. Nah zaman sekarang ini zaman yang zaman canggih dah. Jadi jangan dikenang yang lalu, simpan dalam lemari. Ada tuntutnya Wak Atan juga. Ini Wak Atan yang lama juga nih Mbak Dini. Cuman di Radio Malai nih, sama dengan saya. Lanjut dah beberapa tahun yang lalu lah dah.
0: Iya.
1: Lanjut lagi untuknya Ayah Joko dengan cintanya itu. Dan tuh untuknya Wak Arjun juga. Dan tuh Kak Eli juga. Untuk Bun Sabaria, moga cepat sehat. Dan tuh Mak Jah. Tuh Maunga. Yuk kita gabung Maunga. Nenek Anggun, mudah-mudahan sehat semuanya. Untuk adik Nana juga, mudah-mudahan cepat diberi keberkahannya selalu. Amin.
0: Amin.
1: Spesial untuk hari ini aja lah, selama bertugas.
0: Terima kasih.
1: Berhati-hati selalu ya.
0: Iya.
1: Oke, yuk. Jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rumi, penelpon perdana kita siang ini. Kembali kita terima Anda di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony ya di Bantan, apa kabar Tony?
2: Alhamdulillah, kok ya. Kayaknya apa kabar?
0: Kabar baik. Masih lomba 17-an di sana, Tony?
2: Bilang hari ini penghabisan semua di pemain.
0: Penghabisan, hari ini ada di Pasir kan.
2: Di Bantan 2, di Taman Sari. Tony nampak jalan-jalan tadi ada semua hari ini mainnya mulai.
0: Oh, Tony ikut apa nih? Ikut lomba apa? Ikut lomba apa, Tony?
2: Terputus ya. Lagu dulu kan habis tinggal lagu, kapan
0: yang lagu dulu. Iya, lagu apa?
2: Minta lagu apa lah kayak ini. Lagi di Liawati nyanyi kayak ini.
0: Lagu siapa?
2: Cinta seujung kuku.
0: Cinta seujung kuku ya. Oke.
2: Okay. Liawati kayak ini.
0: Liawati ya. Salam-salamnya.
2: Waktu kemarin itu Daniel Doni main dan apa kan karaoke, tapi tak tahan dari nonton aja. Cuma dapat 25 kali ini.
0: Mantap tuh.
2: Ada yang tidak aja ikutan kali ini.
0: Iya, tak apalah, rezeki juga tuh.
2: Iyalah. Menyukur aja.
0: Iya.
2: Salam buat ini tak selalu panjang umur rezeki. Buat bapak aku ni senapi, aku doa selalu pak, bahagia selalu buat nyawa Joko, keluarga, buat nyawa Kak Nurbaiti di Kuala Alam, keluarga semoga selalu bahagia selalu itu juga ini salam banyak.
0: Betul. Iya.
2: Aidah ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Tua ya. Oh ya, untuk Mbak Rumi masa lalu itu kalau enggak salah bukannya dari Iis Dahlia ya, tapi dari Inul Daratista ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Ada lagi kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa ini?
3: Sama Mr. Cekai, Mbak.
0: Sama siapa?
3: Mr. Cekai.
0: Mr.
3: Cekai.
0: Mr. Cekai. Iya pula Cekai misternya nih ya.
3: Dari Pantai Raja Kecil.
0: Dari Pantai Raja Kecil. Oke. Okay. Mau request lagu apa nih Mr. Cekai? Alamak terputus, belum sempat request lagi ya. Boleh diulangi kembali ya. Yang kalau mau gabung kembali, kami masih terima Anda di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa kabar Miki Lima?
0: Apa baik, Alhamdulillah. Dengan Pak Galang ya.
4: Benar.
0: Gimana sehat kabarnya Pak Galang?
4: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan siap.
0: Alhamdulillah. Request lagu apa ini Pak Galang?
4: Bagaimana?
0: Requestnya lagu apa?
4: Lagunya Makan Sepiring Berdua.
0: Makan Sepiring Berdua. Dari siapa?
4: Sosialnya untuk Maonga di Tanjung Ayang. Salam-salam ya.
0: Salam-salamnya silakan.
4: Pertama buat Mbak Rini sekeluarga enggak selalu panjang umur murah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
4: Buat Pak Tengku juga di Kepri sekeluarga enggak selalu. Buat Pak Atan di Sungrawa selalu. Buat Ayah Joko juga di Dedap. Buat Elia di Perebangkong. Buat Mak Jah juga. Buat semua yang monitor RI Pro 1 Bengkalis sekali di udara, tetap di udara.
0: Iya, mantap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Galang ya. Oke, ditunggu ya Pak Galang. Lagunya nanti kita putarkan ya. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah di request berikut ini ya. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi menerima penelpon berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
2: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
6: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Di masa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
9: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
13: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
14: Apa kabar, Mace Dicek?
15: Siapa kabar?
16: Priben kabar, Cek?
17: Aisyah Raugo Talifuse.
18: Kemana kabar, kawan?
19: Besubu sararaku, nopo karya balik.
4: Oras doang, poha kabar muna.
0: Poha barakan-rakan mandung.
3: Wah, damang.
13: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
5: Saya bangga menjadi Indonesia.
13: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
13: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
14: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
7: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
14: Apa?
7: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak?
14: Ya, enggak apa-apa.
7: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
14: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
7: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
14: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
7: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
14: Aduh. Waduh.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Pak Galang tadi, saya mohon maaf Pak Galang karena lagunya ada kendala sesuatu, jadi kita ganti tadi ya Pak Galang ya, dengan lagu Pesta Panen bersama Santa Hoki tadi ya. Semoga terhibur aja Pak Galang. Kita terima lagi penelpon berikutnya di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Maonga.
1: Wonten Nyulayang.
0: Maonga, apa kabar Maonga?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Nah,
1: ini apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah Maonga.
1: Ceria ya dengan Maonga.
0: Kalau tak ceria nanti sakit pula awak.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Kalau dangdut itu kan identiknya dengan bahagia, ceria gitu ya, Maonga ya. Walaupun ada lagu dangdut itu lagu yang sedih, tapi kalau udah dengar lagu dangdut itu pasti bawaannya tuh mau goyang, mau ceria gitu. Maonga, request lagu apa, Maonga?
1: Anta lagu apa? Angali balik lagu Galang tadi lagu apa?
0: Ah, itulah tadi tuh.
1: Ada lagunya.
0: Awak tak ada lagunya. Ini lagu apa nih?
1: Lagu apa ya lah? Cinta di seberang ya lah, Pak Galang.
0: Cinta di seberang?
1: Pemuda di seberang ada juga.
0: Dari siapa nyanyi itu, Pak Onga?
1: Aku yang paham, Pak Onga nyanyi.
0: Itu.
1: Aku ini bayar lagu cinta di seberang.
0: Takut salah pulu awak.
1: Iya, salah. Salam untuk Rumi
0: salam,
1: tadi.
0: Salam.
1: Untuk Pak Arun di Kali Baru.
0: Yo.

0: dari seberang. Ini dangdut ya, dari Zinedine Zidane. Iya. Kalau memang itu kita puterin, kalau memang dangdut, kalau enggak dangdut nanti kita ganti ya, Maonga. Kita terima lagi penelpon di belakang Maonga. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut kita.
0: Ayah
1: apa kabar ini?
0: Ayah Joko, gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah kami baru balik dari undangan nih. Pikir-pikir alhamdulillah masuk. Namun tak dengar suara Rini. Rini sehat, keluarga sehat.
0: Alhamdulillah Rini sekeluarga sehat. Ayah Joko.
1: Semoga di Rini ini sehat selalu keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Ayah masuk dan nyanyi Daren.
0: Belum lagi ya Joko.
1: Mantap, berarti nunggu ayah itu.
0: Agaknya.
1: Betul. Agaknya lah. Air mantra aja lah.
0: Air mantra, oke. Salam-salam ya Joko.
1: Itu
0: pun
1: yang favorit ayah Joko. Air mantra. Ini lah mau tak tuan dah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Salam pikir.
0: Iya boleh boleh.
1: Khususnya buat Maonga tadi. Apa kamu Maonga? Sehat ajunya.
0: Sehat tadi nampaknya.
1: Terus buat Mbak Usu menunggu kepulangan kakandanya telah mulai seminggu balik tuh. Terus bapak keluarga Tony, adik kami Romi, jangan mamanya semoga sehat selalu. Khususnya buat Mama Joko jelah, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Yo Rin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Joko yang baru balik dari undangan ya. Kita langsung aja hadirkan lagu-lagunya di siang hari ini ya. Lagu yang di request oleh Maonga, Cinta dari Seberang. Oke, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu, kan?
5: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
4: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
5: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
4: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
5: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
6: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
7: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
8: Sorry, saya terburu-buru.
9: Pak, antri dong.
7: Stop.
8: Anak kecil, minggir kamu.
7: Coba deh bapak baca tulisan itu.
8: Jaga ketertiban, harap antri.
7: Nah, itu bapak bisa baca.
8: Anak kecil, kamu ini.
7: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
9: Malu itu berat loh, Pak.
10: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
7: Anak kecil aja tahu.
10: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, mereka lagu-lagu dangdut kesayangannya dan berkirim-kirim salam untuk orang terkasih, tersayang, tercinta di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita bersama Rini Farhani, 2 Agustus, apa kabar?
0: Oke, kabar baik. Selamat bergabung kembali Tengku Ardiansyah. Sekarang posisinya di mana ini?
1: Iya, masih biasa, belum digusur lagi. Ini berkat anak nakal ini bisa tersambung.
0: Berkat anak nakal ya. Oh, ada anak nakal ya di sana ya.
1: Iya. Tidak tersambung. Ini lagi di kedai kopi ini.
0: Oh, ya itu bukan nakal namanya, tapi pintar dia.
1: Oh, gitu loh.
0: Karena bisa tersambung ya. Kalau rusak HP-nya baru nakal namanya ya.
1: Alhamdulillah,
0: pinter
1: ya satu ini
0: penyiar. Oke, request lagu apa ini, Tengku?
1: Dari Anes Marcella, Afi Mesa.
0: Anes Marcella.
1: Anes Marcella, judul lagunya Mata Hatiku.
0: Mata Hatiku ya?
1: Mata Hatiku.
0: Oh, Mata Hatiku.
1: Kalau Mata Hatiku, Miki Zen. Ini susah dipalis, tadi cari.
0: Iya.
1: Oh, langsung minapa ya? Untuk hari ini selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
1: DRI Perkasa Bengkalis, terus udara dan untuk Indonesia ya. Terus ada Pak Soimi, jaga kesehatan Pak Soimi.
0: Iya.
1: Sekali-sekali datang ke Kepri, ditunggu.
0: Disambut langsung ya.
1: Disambut langsung itu orang tua saya itu.
0: Oh iya.
1: Terus ada Galang di Pakalan Jambi, ada Waobeng ya. Ada itu aja Hayati bersama Pak Soimi, makan yuk.
0: Masakannya enak-enak ya.
1: Iya, dia selalu share ke saya itu.
0: Tapi sampai di posting aja gitu.
1: Iya, tapi tengah posting aja udah kenyang itu.
0: Iya.
1: Terus ada Mirza ya, Mirza Agas Alfa Presia Apple 1 itu. Terima kasih Kak Rini.
0: Oke. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Ardiansyah di Kepri, Kepulauan Riau ya. Tengku Ardiansyah merupakan penelpon terakhir kita pendengar karena waktunya sangat terbatas di Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi di Pro Dangdut hari ini. Tepatnya Minggu 30 Agustus 2026 ya. Yang belum berkesempatan gabung, semoga kita jumpa lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya. Langsung aja kita hadirkan lagu yang di-request Tengku Ardiansyah, Basah Hatiku, dari Anes Marcella dan Obi Mesak berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
5: Bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
6: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
7: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot, memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri
dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi,
"Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian. Dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Qur'an juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan layyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun diminta untuk qawlan layyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti Lintas Berita Korwil 15 Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Kami itu tidak berdasarkan kabupaten karena Basarnas ini hanya berdasarkan wilayah.
3: Mempersiapkan sebaik mungkin sampai datang ke hari pertandingan berlatih. Hari latihan pagi dan sore serta juga menambah latihan pada siang hari.
1: Dari berita, Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Ya, dengan inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya hari ini, Ahad 30 Agustus 2026 bersama saya, Dianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini, pendengar, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 TIB menargetkan penyelesaian pembangunan 22 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Berikut Sri Dani menurunkan laporannya.
4: Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menargetkan penyelesaian pembangunan 20 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Langkah strategis berskala besar ini dieksekusi untuk memulihkan kembali urat nadi perekonomian desa yang sempat lumpuh sekaligus menjawab krisis air layak konsumsi yang mendera ribuan kepala keluarga pasca bencana. Pangdam 20 TIB Mayjen TNI Arif Gajah Mada kepada RRI siang tadi mengatakan pembangunan fisik yang diinisiasi oleh prajuritnya harus dibarengi dengan rasa memiliki yang kuat dari masyarakat di daerah.
5: Dan rencana bulan September ini juga akan dilaksanakan pembangunan jembatan Garuda dengan titik-titik yang baru sebanyak 22 jembatan, kan juga dibangun sumur bor air bersih sebanyak 97 untuk di wilayah Sumatera Barat.
4: Dikatakan kehadiran 22 jembatan Garuda dan 97 titik air bersih di Sumatera Barat ini adalah bentuk bakti TNI guna memulihkan kehidupan warga. Namun kelestariannya kini berada di tangan warga setempat. Fasilitas air bersih menjadi pahlawan senyap yang mengakhiri penderitaan warga yang sebelumnya terpaksa bertahan dengan air sumur galian keruh dan tidak layak konsumsi. Sementara itu, jembatan Garuda yang berdiri kokoh akan kembali membuka akses pendidikan, kesehatan, dan perdagangan antar negari. Sinergi dan kepedulian warga dalam menjaga infrastruktur kini menjadi kunci utama agar denyut kehidupan di Sumatera Barat kembali berdetak normal. Sri Dani melaporkan.
1: Kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Dinas Kesehatan dan Polres Natuna menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Dari RRI Rantai, Analia Widi melaporkan.
6: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan seiring munculnya kabut asap kiriman dari Kalimantan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan berdasarkan laporan Puskesmas Serasan Timur, hingga hari ini tercatat sekitar 34 kasus ISPA Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 6 hingga 7 kasus.
7: Jadi berdasarkan laporan dari teman Puskesmas Serasan Timur, ya itu untuk kasus di Serasan Timur terjadi peningkatan kasus ISPA, ya laporan terakhir mereka tuh ada sekitar 34 kasus lah. Itu yang bulan-bulan sebelumnya itu atau minggu-minggu sebelum itu hanya sekitar 6-7 kasus. Nah sekarang untuk dengan adanya kabut asap itu ada sekitar 34 kasus. Nah untuk kondisi udara di sana pun dari terhitung mulai menengah ya, menengah artinya sudah menengah sampai dengan jelek lah gitu ya, artinya sudah tidak sehat.
6: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran kepolisian turut melakukan imbauan kepada masyarakat Serasan dan Subi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Pihaknya juga mendorong pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi resiko paparan asap.
8: Melakukan himbauan agar sedikit mungkin untuk tidak melakukan kegiatan di luar lapangan, dan kita sudah berinisiatif untuk mendorong pembagian masker kepada masyarakat Serasan ataupun Subi.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak Polres Natuna menghimbau masyarakat Serasan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan. Warga yang harus keluar rumah diminta menggunakan masker, terutama kelompok yang memiliki resiko terhadap paparan asap seperti penderita asma dan gangguan pernapasan lainnya. Kabut asap kiriman dari Kalimantan ini telah terjadi selama satu minggu terakhir. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Sepekan terakhir, kabut asap kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Natuna. Warga Kecamatan Bunguran Timur diimbau untuk mencegah dampak kesehatan. Berikut laporan Afrizal.
9: Mewaspadai dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karutla yang menyelimuti Natuna sepekan terakhir, diimbau kepada warga khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Natuna pada umumnya untuk dapat menjaga kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri. Menurutnya kondisi asap saat ini berada di level sedang dan dipinta kewaspadaan warga, terutama kepada masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit rentan seperti asma dan lansia untuk dapat menjaga kesehatannya.
10: Kalau kita lihat kondisi asap hari ini, kondisi Natuna secara umum, kondisi Bunguran Timur secara umum kondisi level sedang. Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, lansia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum dan sebagainya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah. Dan itu yang lebih penting untuk kondisi yang level sedang ini.
9: Nazri menambahkan, pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga telah melakukan pemeriksaan kualitas udara di 5 titik lokasi, yakni di kawasan Batu Hitam, Lapangan Sepak Bola Tunas Harapan Baru, Kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Lapangan Sepak Bola Sisrindir Ranai Kelurahan Ranai, dan Ranai Darat.
10: Hasil pemeriksaan itu ditemui kondisi suhu 38,39, artinya lebih tinggi dari baku mutu. Baku mutu di bawah antara 20 sampai 30, kondisi suhu kita tinggi. Kelembapannya 60,27%, sementara baku mutu 40 sampai 70, berarti masih kondisi normal. Dan partikel meternya yang 2,5 itu 30,9, sementara di bawah 55 kalau baku mutunya, artinya masih level sedang, artinya masih kondisi aman. Sementara parameter 10-nya itu sudah di atas 92. Itu sementara baku mutu 75, artinya melebihi baku mutu.
9: Selain itu, pihaknya juga telah melakukan langkah pertama dengan membagikan masker kepada warga di sejumlah titik kota Ranai, bekerja sama dengan sejumlah organisasi. Dan sampai hari ini, sudah dibagikan sekitar 700 lebih masker kepada warga. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan rutin melalui media sosial. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Yang pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau memastikan titik kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Polda Riau turut disiagakan mencegah kebakaran meluas ke objek vital nasional. Dan dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
11: Bupati Siak Afni Zulkifli memastikan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Kondisi sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dan kawasan Taman Nasional Zamrud juga dinyatakan aman. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan saat ini tim masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sumber api dan bara yang masih tersisa benar-benar padam.
12: Awalnya kami itu memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan malam. Cuma sekitar jam 9, api makin mendekat, jenderal. sudah sampai di depan sini. Kita punya dua titik utama, satu titik di sini, satunya titiknya di situ. Ini kita berdiri di sini, ini posisi yang terbakar. Nah, posisinya ini gambut. Kalau dari helikopter kan dikirimin gambar, kami harus bikin temu gelang di sini. Persoalannya alatnya kan cuma ada tiga. Nah, sementara Taman Nasional di sini. Karena kalau nggak cepat temu gelang, bahan bakar kan banyak. Ini bahan bakar semua gitu. Kalau yang di sini udah selesai nih, bahan bakarnya udah, artinya udah terputus lah gitu, Jenderal.
11: Sementara itu, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi yang memantau langsung perkembangan di lapangan memastikan setiap langkah yang dilakukan petugas di lapangan agar bekerja maksimal di dekat wilayah alat vital nasional tersebut.
13: Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan, terutama untuk mencegah menyebarnya api ke api vital nasional. Nanti kita lihat tidak ada kesehatan sehingga tidak bisa api merap atau mendekat ke sumur bumi ini. Kemudian sekarang sedang diupayakan untuk membuat sekat untuk mengelilingi titik api.
11: Sementara itu, Bupati Afni menambahkan meski titik api telah berhasil dipadamkan, kondisi di wilayah Siak masih dalam siaga selama 24 jam. Pemantauan tetap dilakukan karena potensi munculnya titik api baru dapat terjadi kapan saja dan dari berbagai lokasi. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
1: Menghadapi situasi kabut asap yang melanda kawasan Kota Duri, Kabupaten Mandau, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis disiagakan mencegah potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
14: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis, Riau, mulai berkurang setelah hujan mengguyur hampir merata dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak positif terhadap jarak pandang dan aktivitas lalu lintas, khususnya di wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polres Bengkalis, AKP Sandra Amelia mengatakan, hingga saat ini situasi lalu lintas di wilayah Mandau dan Pinggir masih aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi jarak pandang saat ini sudah mulai membaik. Selain itu, selama kabut asap terjadi, pihaknya belum menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi kabut. Sandra menyebutkan hujan yang jumlah wilayah Kabupaten Bengkalis dalam beberapa hari terakhir cukup membantu mengurangi titik api dan juga konsentrasi api. Meskipun kondisi mulai membaik, Sandra mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan berkendara karena kabut asap belum sepenuhnya hilang.
15: Lalu lintas di wilayah Duri Pinggir akibat kabut asap karhutla itu sampai dengan saat ini situasi lalu lintas masih aman. Memang ada beberapa hari yang lalu terdapat kabut, namun jarak pandang itu masih lebih dari 1 km untuk yang di tol, sedangkan untuk dalam kota itu jarak masih aman. Kemudian untuk laka lantas sejauh ini tidak ada, belum tercatat satupun kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang akibat asap karhutla.
14: Menurut Sandra, menyalakan lampu kendaraan pada siang hari dapat membantu meningkatkan visibilitas kendaraan sehingga lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Sementara itu, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian dalam aktivitas pelayaran di wilayah perairan Bengkalis. Koordinator Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis, Haryanto, mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemilik kapal dan nakoda terkait kondisi cuaca serta kabut asap yang terjadi.
16: Kalau cuaca tuh memang kita mewarningkan ke apa, memang cuaca kita agak ini bang, apa berawan bang, memang kami informasikan ke nakoda tiap hari bang, terkait asap juga panjang, kapal bilang di laut insya Allah aman katanya bang, untuk ombak semua aman bang.
14: Namun demikian, Ari memastikan kondisi jarak pandang di perairan Bengkalis hingga saat ini masih dalam keadaan batas aman untuk beraktivitas pelayaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kembali ke Padang, pemerintah Kota Padang terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi perlindungan sosial atau perlinsos melalui program jemput bola di Car Free Day tadi pagi. Jelang ditutupnya aktivasi program pada 31 Agustus 2026, Dinas Sosial masih mengejar target capaian nasional di angka 40%. Hans Primananda menurunkan laporannya.
17: Kota Padang sampai tanggal 30 Agustus ini sudah ada di 38,56%.
18: Jelang berakhirnya aktivasi perlindungan sosial atau Perlinsos pada 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun Perlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dengan capaian aktivasi 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI tadi pagi mengatakan, capaian tersebut terus dikebut karena Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Perlinsos. Eri menjelaskan, seluruh keluarga di Kota Padang menjadi sasaran aktivasi Perlinsos tanpa melihat tingkat ekonomi maupun posisi desil. Menurutnya, Perlinsos bukan semata-mata pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, namun data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar untuk mengetahui masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan.
19: Intervensi dari manusia itu sangat tidak ada, karena ini murni penentuannya berdasarkan sistem. Nah, sampai hari ini yang sudah mendaftar ya, itu 116.800 kepala keluarga. Dan di antara 116.000 yang sudah mendaftar ini, sekitar 80% itu berpotensi layak. Gitu. Hanya sedikit yang dianggap berdasarkan sistem itu tidak berpotensi layak.
18: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menambahkan, pada akhir Agustus 2026 mendatang, capaian daerah piloting termasuk Kota Padang diwajibkan telah berada di kisaran 40% hingga 60%. Sementara itu, warga Kota Padang Elvis mengatakan ia baru mengaktivasi akun Perlinsosnya di Stand Car Free Day Dinsos Kota Padang. Ia berharap dengan hadirnya Perlinsos dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang saat ini bergantung pada hasil usahanya sebagai ojek online.
20: Apa harapannya Pak dengan adanya Perlinsos? Ini kan sudah hamil satu nih Pak.
21: Nah, ya kalau dapat itu dapat bantuan gitu kan. Misalnya anak ada kuliah dua.

0: melampaui lebih kurang 137%. Makanya target ke depan kita diberikan lebih tinggi, 86 triliun. Maka kita semua mesti bekerja keras. Kita tertinggi se Sumatera.
1: Sektor kelautan menjadi mesin pertumbuhan baru melalui pengembangan budidaya rumput laut skala besar di Singkep dan Anambas yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Proyek ini diproyeksikan mencapai luas 5.000 hektar lahan dengan dukungan penuh dari kementerian terkait guna memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dorong implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini dapat meningkatkan literasi dan keuangan yang inklusi sejak dini. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyilian Sarullah menegaskan pentingnya membangun kebiasaan menabung sejak usia dini. Hal ini diungkapkan Gubernur Mahyildi saat peringatan Hari Indonesia Menabung tingkat Provinsi Sumatera Barat, bahwa budaya menabung dapat menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang cerdas dan mandiri secara finansial. Menurutnya, kebiasaan menyisihkan sebagian uang secara rutin juga dinilai memberi kontribusi positif terhadap perekonomian. Karena itu, Gubernur Mahyildi memastikan pihak Pemprov Sumatera Barat akan terus mendukung pelaku usaha jasa keuangan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk mendorong berbagai inovasi produk dan layanan keuangan agar semakin terjangkau, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Satu rekening, satu belajar. Dibandingkan menabung dulu dalam celengan, dalam apa, dalam gentongan itu barangkali mungkin mudah hilangnya. Tapi kalau di bank itu barangkali mungkin lebih aman. Kenapa? Karena bank yang untuk mengambilnya adalah yang bersangkutan.
3: Sebagaimana diketahui, program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR menjadi salah satu upaya mendorong pelajar memiliki rekening tabungan sejak usia dini. Dengan memiliki rekening, pelajar diharapkan terbiasa menyisihkan uang dan mulai belajar mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Hingga Juli, OJK Provinsi Sumatera Barat mencatat program KEJAR di Sumatera Barat telah mencapai 1,48 juta jumlah rekening simpanan pelajar, dengan total simpanan mencapai 262,48 miliar rupiah. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Ya, mendengar inovasi pembelajaran melalui program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB mulai berdampak di Madrasah Tsanawiyah MTsN 1 Batam. Program ini juga menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka. Bedi Prabu dari RRI Batam menurunkan laporannya.
5: Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat. Program ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, minat, dan bakat masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala MTs Negeri 1 Batam, Hairina, kepada RRI terkait makna kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Hairina mengatakan konsep merdeka belajar tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam belajar, tetapi juga sebagai kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan, berkarya, dan menghasilkan berbagai inovasi. Madrasah memiliki peran penting dalam memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Menurutnya, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing, sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan yang luas agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.
6: Merdeka berinovasi di sini lebih keleluasaan dan fleksibilitas dari satuan pendidikan untuk mengakomodir peserta didiknya sesuai minat, bakat, dan potensi tadi, tapi tetap dengan mengacu kepada kurikulum yang ada. Itulah wujud dari kurikulum merdeka inovasi dengan adanya program kelas cendikia, ada KD kelas digital, ada kelas IBB.
5: Sementara itu, koordinator program Bakat Minat MTs Negeri 1 Batam, Dewi Zulfika, menjelaskan perjalanan awal lahirnya program IBB yang menjadi salah satu wadah pengembangan potensi peserta didik di MTs Negeri 1 Batam ini berawal dari proses mengamati, meniru, dan memodifikasi program serupa yang diterapkan di salah satu sekolah di Pulau Jawa pada awal tahun 2023 lalu.
7: Kita memiliki 4 program bakat dan minat. Kita mulai pada tahun 2023, pada awalnya kita cuma ada 3 program, yakni ada kelas cendekia. Kelas cendekia ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki potensi dalam bidang olimpiade, baik matematika, IPA, IPS, bahkan robotik. Kemudian ada kelas khusus olahraga. Kelas ini diperuntukkan

0: Siaran digital.
1: Keberadaan program minat dan bakat ini menjadi salah satu bentuk nyata penerapan Merdeka Belajar di MTs Negeri 1 Batam. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai hal, berlatih, tampil di depan umum, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditindakan. Maksud kami tidak ditiadakan. Nah, berikut laporan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala atau KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditiadakan. Pastian tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dari pendengar Halo RRI yang menyebut layanan KGB telah dihentikan dan sudah diterbitkan surat edaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Gus Susanto, mengatakan informasi mengenai penghentian pelayanan KGB bagi ASN Pemkot Tanjung Pinang tidak benar. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.
4: Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa pelayanan KGB bagi ASN di Tanjung Pinang itu informasinya tidak benar dan menyesatkan.
3: Teguh menjelaskan, KGB merupakan hak yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja dan pencapaian kinerja. Pemberian KGB dilakukan secara berkala setiap 2 tahun kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemkot Tanjung Pinang mengapresiasi RRI yang turut menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam meluruskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga tidak menimbulkan kebingungan terkait pelayanan pemerintahan. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Menuju pekan baru, pendengar, cegah dampak lingkungan dan perlindungan satwa yang dilindungi di sekitar kawasan pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang Kampar. Pihak perusahaan menerapkan program Biodiversity Safeguard untuk menjaga ekosistem hutan dan habitat satwa liar. Berikut laporan Alwis Suryat Maja.
6: Upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar terus diperkuat melalui penerapan program Biodiversity Safeguard. Program tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga hutan, satwa liar dan ekosistem perairan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Sofian, mengatakan bahwa kawasan hutan di sekitar Batang Ulak memiliki kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga. Pemerintah Desa Pulau Gadang telah mulai melakukan penanaman aren di sejumlah lokasi. Kedepannya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendapat dukungan melalui kolaborasi dengan Riau Satwa Foundation, WWF Indonesia, PLN, berbagai pihak lainnya.
7: Jadi ada hutan yang sedikit agak gundul atau yang tidak lebat sekali, kita tumpang sari dengan aren. Jadi kalau kita tengok hasil aren itu, kalau kita betul-betul merawatnya, ini kan sangat biasa juga, paling mani dengan sapi. Ya, aren ini adalah tanaman kehutanan yang sangat produktif. Nah, ini kami sudah memulainya menanam di pinggir-pinggir danau. Dan kabarnya seorang kawan-kawan dari RFS dan juga WWF akan berkontribusi melakukan penanaman penghijauan di pinggir danau Koto Panjang dengan menanam jenis aren tadi.
6: Sementara itu, tim leader sipil bendungan dan lingkungan PLN PLTA Koto Panjang, Yauma Audina, mengatakan terdapat beberapa lokasi lain yang kondisinya lebih kritis karena vegetasinya telah mengalami kerusakan cukup berat. Namun, sebagian lokasi tersebut berada di wilayah yang lebih jauh dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, untuk tahap awal, kegiatan difokuskan pada kawasan yang berada lebih dekat dengan area bendungan.
8: Kita coba menanam aren di sini, jadi itulah kajian yang sudah kami lakukan. Memang ada beberapa grid yang lebih kritis ya, karena memang vegetasi yang ada sudah sangat kritis ya, dan juga itu mempengaruhi biodiversitas yang lain. Namun memang grid yang lain memang agak posisinya memang jauh ya, dan sulit terjangkau. Jadi untuk program jarak jangka pendek jangka dekatnya kita coba di

0: terdekat di area bendungan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi titik awal yang bisa kita lakukan ke depannya bersama dengan stakeholder yang lain yang juga mungkin bisa bekerjasama dengan kami seperti itu.
1: Di sisi lain, Project Leader Biodiversity Safeguard RSF, Git Fernando, mengatakan aren menjadi salah satu komoditas yang sesuai karena memiliki berbagai manfaat. Dari sisi lingkungan, tanaman tersebut dapat membantu menjaga kondisi tanah dan mengurangi laju sedimentasi.
2: Tapi kalau aren ini bisa berguna untuk, terestrialnya berguna untuk menahan lajunya sedimentasi yang cukup tinggi juga. Terus untuk air yang disampaikan sama Bema itu untuk perlindungan naungan ikan. Dan aren itu komoditi yang sangat bagus juga sekarang nih. Dan Kementerian Kehutanan di awal-awal dia menjabat, aren ini jadi komoditi yang akan kita tingkatkan.
1: Melalui program tersebut, kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dalam penyediaan energi, tetapi juga tetap mampu menjaga hutan, satwa, sumber daya, dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang menggerakkan program Lapak Baca sebagai upaya menumbuhkan minat baca siswa sejak dini. Siswa diajak lebih dekat dengan buku melalui gerakan ke sekolah secara rutin. Informasi selengkapnya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Membiasakan anak membaca tidak harus dilakukan di ruang perpustakaan. Dengan membawa buku lebih dekat ke lingkungan sekolah, aktivitas membaca dapat menjadi pengalaman menyenangkan sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa menemukan bacaan sesuai minat. Upaya tersebut dilakukan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang melalui kegiatan Lapak Baca dengan menghadirkan mobil perpustakaan keliling di SD 08 Padang Panjang Timur dan SD IT Ma'arif baru-baru ini. Beragam koleksi buku dibawa langsung ke lingkungan sekolah sehingga siswa dapat memilih dan membaca sesuai kesukaan. Koleksi yang tersedia mulai dari cerita anak, pengetahuan umum, hingga buku edukatif lainnya. Kehadiran mobil perpustakaan keliling mendapat sambutan antusias. Siswa terlihat memanfaatkan waktu untuk membaca dan mengeksplorasi koleksi yang tersedia. Suasana membaca menjadi lebih santai karena dilakukan di lingkungan sekolah dengan konsep lapak baca yang dekat dengan keseharian mereka. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yeni Hernida Fatmawati menyampaikan, Lapak Baca merupakan program literasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Kegiatan itu menjadi salah satu cara Perpusda mendekatkan bahan bacaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia sekolah. Dirinya menilai literasi merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan wawasan generasi muda. Menurutnya, akses terhadap bahan bacaan yang beragam perlu terus diperluas. Karena itu, mobil perpustakaan keliling menjadi sarana untuk menjangkau siswa secara langsung, terutama mereka yang tidak selalu memiliki kesempatan mengunjungi perpustakaan. Selain meningkatkan minat baca, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong anak menggunakan buku sebagai sumber pengetahuan, sekaligus ruang mengembangkan imajinasi dan kreativitas.
5: Sambil memberi kesempatan kepada anak-anak membaca aktivitas dalam rangka sekaligus memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya membaca untuk penambahan pengetahuan dan juga sekaligus sebagai area refreshing bagi mereka. Harapan kita ke depan tingkat kegemaran membaca dari anak-anak kita itu benar-benar meningkat untuk masa yang akan datang.
4: Yeni Herinda Fatmawati menambahkan, Perpusda berkomitmen melanjutkan kegiatan serupa secara berkelanjutan dengan menyasar sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya. Nofri melaporkan.
3: Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah di Kepulauan Riau. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
6: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID untuk mendukung proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Provinsi Riau. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri mengatakan pemberian PID akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik.
7: Tahun ini kan setidak-tidaknya untuk sekolah-sekolah besar itu ada 3 yang diberikan. Nah ini kan tergantung pemberiannya, tergantung apa? Tergantung kemampuan sekolah. Kalau diberikan 3 sementara listriknya nggak cukup, kan percuma, nganggur PID-nya. Jadi kalau sekolah-sekolah besar itu kan dia sudah punya ruang banyak, kemudian siswanya banyak, dan itu bisa membantu pembelajaran lebih efektif, lebih cepat, gitu, lebih maksimal.
6: Sementara itu, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar sekolah di daerah tersebut memperoleh bantuan PID. Joni Marianto berharap bantuan PID dapat segera direalisasikan sehingga sekolah di Indragiri Hulu memiliki tambahan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Kehadiran perangkat tersebut diharapkan dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya kita dengarkan news feature dari RRI Bukit Tinggi. Mengenali lebih dekat sosok Bapak Proklamator Bangsa bisa dilakukan dengan mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi. Ya, bangunan ini tidak hanya menawarkan wisata sejarah, namun juga menghadirkan replika kehidupan masa lalu Sang Orkestra Kemerdekaan yang disampaikan Aldila Safitri.
8: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya Ibu Desi Wati.
9: Datang ke sini ya, ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu, dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu, sehingga beliau sukses. Disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
8: Diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
9: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
8: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Ya, pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Lomboan, dari jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo ya siap.
3: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
4: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
3: Ya, bentar ah. Kapan jemput aku? Sekarang ya.
4: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
3: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: bergumulah kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya?

kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teoritis material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Rinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa, kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya, ya?
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandral ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan, semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama, jadi sama-sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Ya, selamat malam saudara pendengar. Anda baru saja menyimak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali di frekuensi 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan kami informasikan pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio, sejenak kita dengarkan kumandang azan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Satu lagu dari Ariel Noah dan Rosa dengan singelnya Nada-Nada Cinta. Ya, semoga lagu ini dapat Anda nikmati ya. Dan pendengar, waktu terus berjalan dan saat ini kita sudah memasuki pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga Anda semua yang sedang bersantai di rumah, masih dalam perjalanan maupun yang masih beraktivitas malam ini, kami doakan selalu diberikan kesehatan ya dan kelancaran. Pendengar, informasi untuk Anda, yang mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan seiring kondisi cuaca panas dan kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat kenaikan kasus ISPA secara berturut-turut sejak 26 hingga 28 Agustus 2026, pendengar. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Ernanto, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Irawadi, ya, mengatakan peningkatan kasus ISPA memang terjadi dalam 2 hingga 3 hari terakhir, namun kenaikan tersebut belum tergolong signifikan. Ya, berdasarkan rekapitulasi harian Dinas Kesehatan Bengkalis, kasus ISPA pada 26 Agustus tercatat sebanyak 51 kasus ya. Jumlah tersebut meningkat menjadi 63 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik menjadi 76 kasus pada 28 Agustus. Ya, pendengar, selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat sejumlah penyakit yang berkaitan dengan dampak asap. Di antaranya pneumonia, konjungtivitis ya, atau iritasi mata, lalu iritasi kulit dan asma. Ya, pendengar, pada 26 Agustus tercatat satu kasus pneumonia ya, 3 kasus konjungtivitis, 2 kasus iritasi kulit dan 3 kasus asma. Ya, sehari kemudian pneumonia tidak tercatat, sementara konjungtivitis mencapai 6 kasus, iritasi kulit 3 kasus dan asma 5 kasus. Ya, pendengar, sedangkan pada 28 Agustus tercatat 1 kasus pneumonia, 4 kasus konjungtivitis, 6 kasus iritasi kulit dan 5 kasus asma. Ya, pendengar, jika seluruh kasus tersebut dijumlahkan, Dinas Kesehatan Bengkalis mencatat 60 kasus pada 26 Agustus, meningkat menjadi 76 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik menjadi 87 kasus pada 28 Agustus. Ya, pendengar, Irawadi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kondisi tubuh secara selama cuaca panas ya, serta kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap. Ya, pendengar, konsumsi air putih yang cukup penting untuk membantu menjaga kelembapan tubuh ya, terutama ketika masyarakat terpapar udara panas dan asap yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan maupun tenggorokan. Ya, ia juga mengingatkan pendengar masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang muncul selama kondisi udara memburuk ya. Terlebih berdasarkan data 3 hari terakhir, jumlah kasus penyakit yang berkaitan dengan dampak asap menunjukkan kecenderungan meningkat. Dinas Kesehatan Bengkalis mengimbau masyarakat pendengar, khususnya kelompok rentan, untuk membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara tidak sehat, serta segera mendapatkan pemeriksaan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, maupun gangguan kesehatan lainnya. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Satu lagu untuk Anda dari Project Pop, Master.

0: Maskur, maskur,
1: maskur. Neng, maskernya neng, lagi obral nih.
2: Real, ngapain?
1: Kelihatannya lagi apa?
2: Dagang masker.
1: Ya itu, dagang masker.
2: Oh.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita simak drama radio dengan tema Suara Hati produksi RRI Purwokerto. Selamat mendengarkan.

0: Lah, kok ya masih sepi? Padahal sudah niat datang tak telat-telatin loh. Tetep ae paling kasih. Gini nih, resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat jadi komentarin, gasik jadi komentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemene Pol. Juli Tepol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih kepol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully Mblo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah. Kerjaan udah ada. Ya wis mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Mblo.
1: Alah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau menemukan jodoh sendiri, jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda mesti ayu moblong-moblong loh, Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik. Sayang masih SD. Kalau sudah gede tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Taunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Benar juga ya Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku loh Mblo. Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis titik lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget sih.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak, tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari, ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana, Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya, dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya, ya kan, Sus?
1: Betul, Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi, mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya nggak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar, wis bubar, Yang harusnya digugat itu ya produsen atau toko barangnya.
0: Lah terus endingnya video klarifikasi, permintaan maaf, atau bahkan ada yang sampai dibui itu.
1: Betul pak, gimana tidak dibui? Lawong sampai ngancem bawa samurai, bawa bedil. Ya jelas kena pasal pengancaman. Wis lah, dekem dibui. Lah terus ending kasusnya istrinya bapak gimana?
0: Ya aku langsung minta maaf sama si kurirnya. Mohon maaf atas ketidaktahuan istriku dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, Pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin sus. Masalah sepele, tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah, Pak, bukannya saya mau ngajarin, gih. Tapi menurut saya, ini momen yang tepat buat menasehati istrinya Bapak, biar nggak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus sat-set.
0: Betul juga kamu ya, sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum, Pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya, maaf, sus. Aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah, itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos. Si

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi.
2: Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
3: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Gak ada istri, jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
2: Kalau tetua-tetua yang gue jelokin, aku mung terima meneng karo cengar-cengir saja wis.

0: Tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya, sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendor dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan, bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas, biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak, kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
2: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Masus,
2: gak ada tapi-tapian Pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
0: Tidak apa-apa Pak Budi, santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo Pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
0: Alah, kayak sama siapa Pak, Pak. Urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
0: Monggo Pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu bawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Nah, ya gampang toh. Tinggal ke RT5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu ya, Sis. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane, kamu masih jomblo apa, Sus?
3: Nggih, Pak, tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus, keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wis lah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut ya berarti jodoh saya. Kalau tidak ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta
2: berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong, sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemeni Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh.
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: bersekolah di salah satu sekolah dasar yang tidak jauh dari rumah sewa kami. Namanya Ina.
1: Selamat pagi. Ada orang di rumah kah?
0: Ya, sebentar. Oh, Yance, ada apa? Kenapa kau pemuka kayak orang bingung begitu? Kenapa, kak?
1: Kakak, maaf. Kakak, saya ada mau kasih tahu itu. Itu, kakak.
0: Apa, kak? Aduh, kau jangan bikin saat jadi takut saja. Ada apa, kak?
1: Itu, kakak. Kakak Yakob dia mabuk lagi. Dia ada di jalan raya dekat pasar sana.
0: Apa? Kau yang benar saja. Ah, tadi dia bilang mau pergi kerja cari pasir. Kenapa bisa? Ah, bikin masalah saja, bapak nih. Ya sudah, kau tunggu sebentar. Saya ganti baju dulu ya. Bapak ini bikin saya begini terus. Dia kenapa begitu, kak? Yance adik ipar saya. Ya, dia yang selama ini selalu membantu keluarga kecil saya ini. Karakternya berbeda dengan suami saya.
1: Itu kakak, coba lihat. Itu kakak Yakob. Itu yang berdiri dekat penjual sayur itu.
0: Bikin apa dia di situ? Bikin kacau saja dia. Tidak pakai baju lagi. Ayo Yance, kita ke sana.
1: Tapi kakak, nanti kakak Yakob tambah marah kalau lihat saya datang dengan kakak Maya.
0: Kenapa? Kau takut sama kupu kakak sendiri, kak? Bantu saya untuk bawa dia pulang.
1: Aduh, bukan begitu kakak, tapi...
0: Ah, sudah. Cepat ikut saya. Kita paksa dia pulang. Nanti kalau orang-orang di pasar pukul dia, bagaimana? Yance, ayo jalan.
2: Kamu. Mau kasih uang tidak? Atau kau punya dagangan ini saya hancurkan?
3: Jangan, Pak. Jangan. Saya belum dapat pembeli. Nanti kalau sudah ada pembeli, saya kasih bapak uang. Tolong jangan kasih rusak sayur saya.
4: Pace. Kau enak sekali. Datang minta uang di sini. Kau kirain kau nenek moyang ke pasar, kah?
2: Apa kau bilang? Berani sekali kau melawan saya. Sini, saya ajar kau dulu.
0: Bapak. Sabar. Kenapa bikin ribut di sini, kak? Aduh, maaf. Maaf, bapak ibu. Maafkan suami saya. Maaf ya, karena dia lagi mabuk.
2: Mama, kau bikin apa di sini? Kau mengganggu saya saja. Kau pulang sana sudah.
0: Bapak, ingat. Tadi pagi bapak bilang mau pergi kerja toh, kenapa ada di pasar? Terus mabuk bikin kacau saja di sini. Bapak mau kemana?
2: Sudah, kamu dua pergi pulang sana. Sama pergi dulu. Kamu dua datang mengganggu saya punya kesenangan saja.
0: Bapak, ayo pulang sudah. Bikin malu saja.
2: Kenapa? Tidak bisa lihat orang senang kah?
1: Sudah kakak Maya, lebih baik kita pulang. Kakak Yakob tuh kalau dibujuk terus dia belum tentu mau pulang. Justru dia bisa saja bertambah marah karena masih mabuk toh.
0: Iya Yance, saya tidak habis pikir. Kupu kakak itu kenapa selalu bikin keluarga susah saja?
5: Mama, kenapa lampu kita malam ini mati kak?
0: Ya, itu petugas PLN tadi siang kasih putus kita pun lampu. Karena sudah 3 bulan belum bayar listrik. Tadi mama pulang, mama sudah tidak bisa kasih nyala kipas angin lagi. Ina, sabar ya. Kita pakai pelita dulu ya, nak. Besok mama cari pinjaman uang ke saudara. Supaya lampu kita bisa menyala lagi.
6: Tapi mah, malam ini Ina ada PR. Bagaimana mau kerja PR kalau tidak terang begini, mah?
0: Iya, nanti mama habis goreng tahu. Mama ke situ bawa pelita yang di dapur ini supaya lebih terang toh. Nanti sekalian kita makan malam.
6: Oke, Ma. Bapak malam ini tidak pulang, Kak, Ma?
0: Mungkin Bapak pulang, tapi Mama juga belum tahu Bapak pulang kah tidak. Biar sudah, Ina tidak usah pikir itu. Yang penting Ina bisa belajar supaya jadi pintar. Saya Ina, seorang yang bisa berbagi kisah. Sedih benar hidup ini. Hanya Ina yang bisa membuat saya tetap kuat berada di sini. Tanpa Ina, entah, mungkin sudah jauh saya

0: tinggalkan tempat ini.
1: Mah, tadi tahu gorengnya enak, Mah. Besok goreng lagi ya, Mah.
2: Iya, besok Mama goreng tahu kesukaanmu itu. Nah, sekarang saatnya kerjakan PR-nya ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa sikat gigi dan segera tidur ya. Mama beres-beres di dapur dulu.

0: Bapak bersama kawannya semalam kami tangkap karena berkelahi. Kawan Bapak itu sudah kami masukkan ke dalam sel tahanan karena masih mabuk berat. Nama Bapak siapa? Dan kenapa memukul orang sampai kritis dan harus dirawat di rumah sakit?
1: Apa?
0: Bapak masih mabuk ya? Bapak sekarang kami periksa, kami interogasi, mengerti?
1: Iya Pak, nama saya Yakob. Semalam itu kami pukul orang karena mabuk Pak. Kami tidak sengaja Pak.
0: Enak saja bilang tidak sengaja. Tahu tidak, itu sudah termasuk perbuatan kriminal. Itu penganiayaan Pak. Bapak Yakob dan temannya itu bisa dihukum berat. Apalagi kalau orang yang Bapak pukul itu sampai meninggal dunia.
1: Apa? Hukuman berat? Maaf Pak Polisi, kami tidak tahu akibat perbuatan kami itu semalam. Saya harus bagaimana Pak?
0: Ya, Bapak dan temannya itu harus kami tahan beberapa hari di sini sambil menjalani proses pemeriksaan lebih mendalam.
1: Aduh Pak, bagaimana dengan anak dan istri saya Pak? Mereka belum tahu kalau saya ditahan.
0: Nanti anggota kami akan mendatangi keluarga Bapak Yakob untuk memberitahu tentang hal ini. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak siap diperiksa?
1: Iya Pak.
0: Selamat siang Ibu, apakah benar ini rumahnya Bapak Yakob?
2: Selamat siang, iya benar Pak, saya istrinya. Ada apa ya?
0: Bapak Yakob semalam kami amankan karena diduga menganiaya orang.
2: Apa?
0: Iya Bu, sementara Bapak kami periksa di kantor. Ibu boleh nanti menjenguk suami Ibu.
2: Bapak, kenapa kau berbuat seperti itu?
0: Maaf Ibu, kami permisi dulu, selamat siang.
2: Masalah demi masalah silih berganti mendera keluarga saya. Suami yang menjadi satu-satunya harapan keluarga pun kini berat rasanya beban yang akan kuhadapi.
0: Bapak Yakob, istri Anda sudah datang menjenguk. Silakan Bapak menemui istri Bapak. Nanti kami beri waktu sebentar.
1: Iya, terima kasih Pak. Tapi Pak, istri saya datang dengan siapa?
0: Sepertinya istri Bapak datang sendiri. Kenapa?
1: Tidak ada apa-apa Pak.
0: Oh, kalau begitu mari saya antar menemui istri Bapak. Itu istri Bapak. Silakan Bapak Yakob menemui istrinya. Tapi ingat ya Pak, waktunya hanya sebentar saja.
1: Iya Pak, terima kasih. Mama, bagaimana dengan Ina Pukabar?
2: Ina dia baik-baik saja. Tadi dia mau ikut, tapi selarang. Terus kenapa Bapak sampai ada di kantor polisi sini Kak?
1: Saya ada berkelahi. Saya dengan teman masih mabuk terus mau pulang tadi malam. Pas di dekat pasar, saya lihat orang yang tadi pagi marah-marah saya. Ya saya langsung jadi emosi.
2: Stop sudah Bapak.
1: Jadi saya dengan teman hajar dia.
2: Saya sudah duga. Aduh Bapak, tidak bisa berpikir Kak. Hidup kita ini sudah susah. Kenapa masih bikin hal-hal yang aneh Kak? Baru kalau Bapak ditahan polisi, siapa lagi yang cari uang?
1: Sudah, saya juga lagi pusing nih. Mama kok tidak perlu ribut? Coba Kak cari cara bagaimana, bukan ribut saja.
2: Jee, ribut bagaimana? Kalau Bapak di penjara lama bagaimana? Terus, saya dan Ina bagaimana? Siapa yang bantu kami dua? Bapak pikir Kak?
1: Itu ada Yance, dia selalu bantu kami dua toh. Dia juga dekat dengan mama kok toh. Pikir saya tidak tahu Kak?
2: Apa? Ya ampun nih. Oh, jadi Bapak pikir? Astaga, dia kan kok punya adik kandung sendiri tuh. Masa Bapak bisa bicara seperti itu?
1: Sudah. Saya tidak suka kalian terlalu dekat-dekat.
2: Bapak dengar ya, saya dengan Yance itu tidak ada apa-apa. Dia selalu bantu kita. Karena Bapak sendiri hampir tiap hari pergi. Bilang pergi kerja. Tapi hasilnya, sedangkan saya harus masak, beli ini, beli itu, bayar uang sekolah, listrik, saya harus utang ke tetangga kiri kanan. Sampai mereka sudah tidak mau lagi kasih pinjam. Yance lihat itu, dia jadi kasihan. Ya, kadang dia kasih pinjam uang untuk keperluan sehari-hari.
1: Itu apa? Betul toh? Yance kasih mama kok uang toh?
2: Memang betul, tapi itu saya pinjam. Ini saya baru kasih tahu bapak toh, karena bapakku lebih banyak kumpul dengan bapak punya teman-teman saja. Istri mau cerita saja tidak bisa, tidak ada waktu.
1: Mama kok dengar, cari kerja sekarang ini susah. Apalagi saya ini tidak sekolah, hanya bisa kerja kasar. Itu juga sudah kesana kemari, tidak dapat. Ditambah lagi Yance itu so perhatian dengan kalian di rumah.
2: Oh, jadi begitu. Apa yang bapak pikir seperti itu? Jadi, bapak jarang pulang gara-gara Yance, kah? Bapak dengar, Yance itu sudah bantu kita.
1: Ah, sudah, stop. Terserah mama kok sudah. Lebih baik saya diam di penjara saja. Mama kok urus Ina baik-baik, eh? Terserah, masih mau tunggu saya keluar penjara atau pilih Yance? Pak polisi, pak, saya sudah selesai bicara dengan istri.
2: Eh, bapak, bapak, tidak bisa begitu, bapak.
3: Kakak Maya, kakak Yakob mana? Kenapa kakak Yakob ditahan polisi, kak?
2: Yance, dengan siapa datang?
3: Saya datang sendiri. Tadi saya dari rumah, terus Ina bilang mama ke kantor polisi jenguk bapak.
2: Iya, kakak Yakob semalam mabuk, terus ada pukul orang sampai masuk rumah sakit. Tadi saya sudah ketemu, tapi kak Yakob ternyata ada salah paham. Dia pikir saya ada hubungan dengan Yance. Itu yang bikin dia belakangan ini suka mabuk dan jarang pulang. Yance, hey, kenapa diam saja? Apa kau mau ketemu kak Yakob juga, kak?
0: Maaf, Bu. Apakah ibu masih lama di sini? Besok ibu bisa datang lagi kalau ibu mau menjenguk suami ibu.
2: Oh, maaf, pak. Iya, pak. Ini kami sudah mau pulang. Besok-besok saja kami datang lagi. Terima kasih. Permisi, pak. Entah apa yang dipikirkan Yance setelah dia mendengarkan apa yang saya ceritakan tadi. Kecewa? Marah? Ataukah sedih? Suami sudah jelas akan menjalani hukuman. Akankah kehidupan kami bisa terus bersama? Entahlah. Tapi sementara sekarang yang saya pikirkan adalah bagaimana Ina akan tetap tersenyum dalam hari-harinya esok.

Pemain Sri Rahayu sebagai Maya, Arnold Sodila sebagai Yakob, Jeffrey Panjaitan sebagai Yance, Ida sebagai Ina, Junari Budiwahana sebagai polisi, Rita Korwa sebagai pedagang 1, Roy Uju sebagai pedagang 2, narator Sri Rahayu dan Endang Silaban, penulis naskah Hari Gunawan, sutradara Abjan Adam, penata suara dan musik Abjan Adam, produser Saleh Ali.

0: terpisahkan oleh takdir. Terpisahkan oleh takdir.
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
2: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
3: Asal kamu tahu, malah di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
0: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
2: Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
4: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
2: Bagaimana nih? Kalau pulang sekolah nanti, kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
4: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
2: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
4: Oke, siap, Farel.
0: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Eh, dia siapa ya?
1: Mana?
0: Oh, murid pindahan mungkin.
1: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam eskul basket?
0: Tahu tuh.
1: Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar.
1: Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Malah. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Malah ya.
0: Ah, ya udah deh. Ya udah, nggak apa-apa kok.
1: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
0: Oke bro, hati-hati di jalan.
2: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: listrik malah ya? Malah?
1: Farel?
0: Eh, malah? Kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
1: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
0: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
1: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
0: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, malah? Jangan buat aku penasaran dong.
1: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
0: Iya, terus kenapa emangnya?
1: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
0: Terus, hasilnya gimana?
2: Malah tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
0: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
1: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
0: Enggak. Kamu gak boleh bilang begitu.
1: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
0: Kita gak boleh pisah, Mala. Gak boleh.
1: Tapi, Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
0: Enggak, aku enggak mau, malah. Aku enggak mau pisah sama kamu.
2: Tiba-tiba Mala merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya, lalu kemudian pingsan.
1: Aduh, Farel, kepalaku sakit banget, Farel.
0: Mala, kamu kenapa? Mala, lah, bangun, Mala. Loh, Mala. Ya Tuhan, Mala, kamu kenapa? Tolong, tolong.
2: Mala pun segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Mala segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon ibu Mala, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Mala di rumah sakit.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Halo, waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
0: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
0: Mala pingsan, Bu, dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Mala pingsan?
0: Iya, Bu.
3: Iya, ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
0: Iya, Bu, sama-sama, Bu.
2: Tak berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah satu jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Mala. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
4: Dokter, bagaimana keadaan Mala?
5: Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis. Dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
4: Maksud dokter, Mala sudah meninggal?
5: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
4: Mala, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
2: Dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
0: Bu, ibu yang sabar ya bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik bu.
4: Terima kasih selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
0: Sudah bu, saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi bu, nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
4: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
0: Amin bu.
2: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
6: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
0: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
6: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
0: Ayo, Dion.
2: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
0: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
6: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
0: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
2: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia. Narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Ya, selamat malam saudara pendengar. Kembali bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz. Ya, pukul 21 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Ya, saatnya kita memasuki 1 jam ke depan ya bersama Ruang Rindu. Ya, ruang kecil untuk menemani malam Anda dengan lagu-lagu nostalgia pilihan ya era 2000-an ke bawah. Ya, pendengar, sejak pagi kita sudah disibukkan ya dengan pekerjaan, urusan keluarga, perjalanan ya, dan mungkin juga berbagai aktivitas lainnya. Di malam ini mari kita berikan sedikit waktu untuk diri sendiri ya. Ya, seperti bersantai menikmati suasana malam sambil ditemani lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari kisah kita di masa lalu ya. Di Ruang Rindu pendengar, malam ini kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu dari era 2000-an ke bawah. Ada lagu Indonesia, ada juga lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu yang mungkin bisa membawa kita kembali pada momen kita masing-masing pendengar. Ya, mungkin ada cerita ya, seseorang atau mungkin bahkan sebuah kenangan yang sampai hari ini masih tersimpan ya. Oke, pendengar, yang mau request lagu juga bisa nanti kirimkan melalui WhatsApp kami di 0823 8836 4742. Ya, nanti kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, baiklah kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini dari Dewa 19.

0: Tahukah Anda asal usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Ruang Rindu ya. Satu lagu Seroja dari Amigos. Ya, salah satu lagu yang masuk di pesan WhatsApp kami di request oleh pendengar RRI ya. Dan pendengar, semua lagu yang masuk sudah kami putarkan untuk Anda semua yang merequest malam ini. Dan kami masih temani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu pilihan dari mancanegara ya. Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan sebuah istilah ya, istilah glow up pendengar. Ya, pendengar, pernahkah Anda melihat seseorang yang dulu terlihat biasa saja dan kemudian beberapa tahun kemudian berubah menjadi jauh lebih percaya diri, lebih tertata, dan kehidupannya juga terlihat semakin baik. Ya, pendengar, perubahan itu sering disebut dengan istilah glow up ya. Ya, secara sederhana pendengar, glow up berarti perubahan menjadi versi diri yang lebih baik pendengar. Banyak orang mengaitkannya dengan perubahan penampilan seperti gaya berpakaian, rambut ataupun wajah. Tapi sebenarnya pendengar, glow up tidak hanya soal fisik ya. Seseorang bisa dikatakan mengalami glow up ketika pola pikirnya menjadi lebih dewasa, lebih mampu mengendalikan emosi, lebih percaya diri, lebih menghargai diri sendiri, dan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, jadi pendengar, jangan sampai kita berpikir bahwa glow up harus selalu terlihat dari luar. Ya, bisa jadi seseorang yang sekarang terlihat lebih tenang sebenarnya sudah mengalami glow up yang luar biasa ya. Yang mana dulunya mudah marah dan sekarang lebih sabar ya. Dulu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, sekarang mulai menerima dirinya sendiri. Dan menariknya pendengar, proses glow up ini setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang berubah dalam waktu beberapa bulan, ada yang membutuhkan bertahun-tahun ya. Tidak perlu terburu-buru pendengar hanya karena melihat orang lain sudah lebih dulu berhasil ya. Karena hidup bukan perlombaan ya. Kalau hari ini Anda merasa belum menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tidak masalah ya. Mungkin kita bisa memulai dari hal-hal kecil ya, seperti tidur lebih teratur, belajar sesuatu yang baru ya, menjaga kesehatan, mengurangi kebiasaan buruk, lebih menghargai diri sendiri, dan yang paling penting, jangan berhenti belajar ya pendengar. Sebab glow up yang sesungguhnya bukan ketika orang lain mengatakan wah kamu sekarang berubah, tapi ketika kita sendiri bisa mengatakan ternyata saya sudah jauh lebih baik dibandingkan diri saya yang dulu ya. Jadi pendengar, kalau malam ini Anda sedang berada dalam proses memperbaiki diri, tetaplah berjalan ya. Tidak perlu membuktikan perubahan kepada semua orang, biarkan waktu yang menunjukkan hasilnya ya pendengar. Pada akhirnya glow up yang terbaik adalah ketika penampilan menjadi lebih baik ya, pikiran menjadi lebih dewasa, hati menjadi lebih tenang, dan kita semakin berdamai dengan diri sendiri. Oke, pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari The Beatles berikut ini.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
1: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, pendengar, itu dia satu lagu dari Exis, Mencari Alasan. Ya, lagu yang satu ini pendengar memang menjadi salah satu lagu nostalgia yang begitu dekat ya, atau lekat ya dengan pendengar musik Melayu, khususnya di Indonesia, pendengar. Ya, Exis merupakan band asal Malaysia yang berhasil populer di Indonesia sejak era 90-an. Menariknya pendengar, lagu ini awalnya dikenal dengan judul Alasanmu di Malaysia. Kemudian untuk pasar Indonesia dikenal sebagai Mencari Alasan. Lagu tersebut masuk dalam album Diammu Gunung Berapi yang dirilis pada tahun 1995. Dan sampai sekarang pendengar, lebih dari 3 dekade berlalu, lagu ini masih menjadi pilihan pendengar ya. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu dan beragam lagu telah kita dengarkan malam ini, lagu-lagu yang mungkin membawa kembali pada kenangan lama ya, menghadirkan senyuman atau bahkan membuat kita sejenak terdiam mengingat perjalanan yang pernah kita lalui. Oke, pendengar, mohon maaf jika selama menemani Anda ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Esa. Dan sekarang kita terus kita beralih ya ke sajian musik berikutnya. Berikutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu Melayu dengan melodi yang khas dan lirik yang dekat dengan kehidupan serta budaya kita. Tetap bersama kami di RRI Persatu Bengkalis 90,7 MHz.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Fajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Fajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku,

supaya berjalan tulang tak ngilu, supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku, meminta jangan ampuh mengampu, berkuasa jangan mengaruh bilu, supaya tercapai niat dituju.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Pukalkan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: Bocah nopo.
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
0: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
0: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang.

kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti..."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Selamat malam saudara pendengar, usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini 30 Agustus 2026, dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menggarakan siaran hari ini Senin 31 Agustus 2026. Mendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah yang pendengar di hari ini Senin 31 Agustus 2026 RR Bengkalis mengudara dan hadir bersama saya Maimunah Ismail. Salam sehat dari kami untuk anda pendengar dan diinformasikan juga saat ini Bengkalis hujan dengan intensitas ringan ya. Semoga saja membawa keberkahan untuk kita semua hujan di pagi hari ini dan juga selama melaksanakan salat fardu subuh bagi kaum muslimin muslimat yang melaksanakan yang sudah masuk juga waktunya salat subuh untuk Bengkalis dan wilayah lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ayat suci Al-Qur'an pendengar kami hadirkan mengawali kebersamaan suadi pagi hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Pendidikan yang mungkin semakin modern, namun dalam sejarah Islam ada satu tempat yang justru menjadi salah satu titik awal lahirnya peradaban besar, yakni masjid. Pendengar, lalu seperti apa sebenarnya hubungan antara masjid dan lahirnya sebuah peradaban, dan di tengah kehidupan modern seperti sekarang ini, apakah masjid masih memiliki peran besar tersebut, pendengar? Jadi untuk membahasnya pada pagi hari ini di program Mutiara Pagi yang juga disiarkan melalui Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis, kita akan mengangkat judul peradaban dimulai dari masjid. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Dr. Randes Haji Muksin Zahari, MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustadz pada kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah
1: luar biasa. Semoga Anda pendengar juga
2: kena ispa sedikit lah ya.
1: Alhamdulillah sudah hujan Ustaz dua hari ini. Mudah-mudahan sudah
2: ya,
1: membaik.
2: Dua malam ya.
1: Mudah-mudahan pendengar juga semuanya dalam keadaan sehat ya Ustaz ya, dan siap ya untuk mengawali aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399 91. Baik Ustadz.

القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا في الجنة مثله. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. معاشر المسلمين والمسلمات jemaah pendengar RRI di mana saja berada, cici, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Judul kajian kita pada subuh hari ini adalah peradaban dibangun dari masjid. Jadi bukan dimulai dari masjid tapi dibangun dari masjid. Hal ini menguatkan tentang satu histori yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau hijrah ke kota Yasrib atau Madinah, beliau membangun masjid. Bahkan sebelum masuk kota Madinah, beliau juga membangun masjid, yaitu yang hari ini kita kenal dengan Masjid Quba. Kemudian begitu beberapa hari kemudian ke Madinah, beliau membangun masjid yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam haruslah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan, sebagai tempat pembinaan pribadi-pribadi muslim. Karena Rasulullah di masjid itu menjadikan masjid sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu al-islami, al-ulumul islamiyah, maka di mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Karena tiga bagian penting itulah ajaran Islam yang bersumber kepada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis ataupun sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, peradaban Islam itu dimulai dari kajian-kajian seperti itu, sehingga mampu merubah pribadi seseorang dari pribadi jahiliyah menjadi pribadi yang islamiyah. Itu dibangun dari proses pendidikan itu, dan tempatnya itu di masjid gitu loh. Jadi bukan di gedung-gedung sekolah, bukan di gedung-gedung di luar masjid, tetapi masjidlah sebagai pusat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itulah makanya mengapa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari masjid itu mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Kenapa masjid? Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang disebutkan tadi bahwa barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun rumah baginya di surga. Itu keutamaan kita membangun masjid. Oleh karena itu umat Islam berlomba-lomba membangun masjid, bergotong royong bersama-sama untuk membangun masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika masjid itu selesai dibangun atau dalam proses membangun, masjid langsung memberikan ruang kepada umat ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di sana. Lantas masjid juga sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di masjid, lantas untuk mempraktekkan ibadah itu juga di masjid, maka dilaksanakanlah sholat lima waktu di masjid. Di masjid juga kita bisa lakukan kegiatan yang sifatnya membangun ukhuwah Islamiyah. Apalagi kalau kita telah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan, maka umat ini

0: pertama untuk beribadah, yang kedua untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, apabila kita ini ingin mencontoh Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperlakukan masjid, menjadikan masjid itu sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka hablum minallah dilaksanakan di masjid, dan hablum minannas juga dilakukan di masjid. Maka apabila masjid sudah melakukan perannya untuk melaksanakan hablum minallah dan memfasilitasi hablum minannas, maka masjid tidak akan pernah sepi. Karena untuk melaksanakan sholat lima waktu saja itu sudah ramai, kalau memang umat ini mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Belum lagi kalau di dalamnya dibangun atau dilaksanakan kegiatan untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu bagi umat Islam. Anak, mulai dari anak-anak mendapatkan ilmu di masjid, ketika remaja mereka juga menimba ilmu di masjid, ketika dewasa juga mereka menimba ilmu di masjid, untuk ibu-ibu juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di masjid. Nah, peradaban umat ini akan menjadi bagus, menjadi baik apabila dibangun melalui masjid. Oleh karena itu, jangan tinggalkan masjid. Dalam konteks ini, kita bergembira ini di Pekanbaru, banyak masjid-masjid yang oleh Pemko atau pemerintahan kota menjadikan masjid-masjid ini sebagai masjid paripurna. Secara kasat mata kita melihat bahwa ide untuk menjadikan masjid sebagai masjid paripurna itu adalah sesungguhnya untuk bagaimana agar masjid bisa memberikan peran yang lebih luas, peranan yang lebih menyeluruh untuk umat Islam yang ada di sekitar masjid itu. Jadi ada beberapa syarat yang kita ketahui untuk menjadi masjid paripurna. Jadi masjid paripurna itu mendorong sebetulnya untuk bagaimana masjid itu bisa berperan secara lebih luas sebagai pusat peradaban daripada umat Islam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah kota memberikan support. Jadi, support yang diberikan itu adalah sebagai stimulus agar pengurus masjid dapat benar-benar menjalankan peran dan fungsinya dengan support yang diberikan oleh Pemko tadi sebagai pusat pembinaan umat tadi. Jadi sayang sekali ya apabila sudah menjadi masjid paripurna, artinya dijadikan masjid paripurna, itu sesungguhnya adalah masjid yang berproses menjadi paripurna gitu loh. Sebab kalau dia sudah paripurna, seharusnya mandiri. Jadi tidak disuntik terus oleh Pemko dananya atau resursusnya, ya. Tetapi masjid paripurna itu adalah masjid yang diharapkan dia juga mandiri, mandiri secara finansial juga, karena umatnya sudah terbangun. Jadi barangkali perlu ada evaluasi juga masjid-masjid kita itu, kalau dia sudah mandiri dan tujuan sebagai masjid paripurna itu sudah terpenuhi, maka ini bisa kita alihkan kepada masjid lain yang juga kita sokong untuk menjadi masjid paripurna juga. Jadi tidak selamanya harus disupport oleh Pemko. Jadi Pemko perlu evaluasi sampai tahapan mana dia disupport, setelah dia paripurna, maka dia dananya bisa dialihkan kepada masjid lain yang belum paripurna. Karena kita berharap bahwa masjid-masjid ini menjadi masjid paripurna semuanya. Jadi kalau ada di satu kelurahan atau di satu desa, masjid-masjid yang ada di luar kota Pekanbaru itu sudah menjadi paripurna, maka dananya dialihkan menjadi kepada masjid lain yang belum paripurna. Sehingga sehingga masjid-masjid lain juga bisa memacu diri agar dia menjadi paripurna. Nah, artinya bahwa jamaah membangun masjid terjadi dan masjid membangun jamaah juga bisa terjadi. Inilah harapannya ke depan agar peradaban umat ini betul-betul bisa kita mulai dari masjid. Oleh karena itu, masjid-masjid, pengurus masjid khususnya, saya ingin menyatakan hormat karena mereka sedang melayani kegiatan-kegiatan di rumah Allah. Mereka senang untuk bagaimana mengemban amanah rumah Allah. Karena rumah atau bangunan yang suci di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karena itu, kesucian masjid dan imarah masjid seperti yang dinyatakan Allah di dalam surah At-Taubah tadi, sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang menegakkan sholat dan membayarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan demikianlah, semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, insyaAllah.
1: Insyaallah. Baik, pendengar, pembahasan kita mengenai peradaban dimulai dari masjid tentunya akan semakin lebih menarik lagi ya. Dan Anda dapat berbagi pandangan, pengalaman, ataupun juga mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan judul kita pada pagi hari ini. Pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di 0761245595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767399. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Dini.
1: Iya, silakan Ucu Amin.
2: Iya, makasih Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Memang di zaman Nabi dulu ada sebuah masjid yang dibakar waktu itu karena masjid itu dijadikan orang untuk berpecah belah. Lalu dari situlah sikap berlomba-lombanya orang membangun masjid dan berlomba-lomba, mudah-mudahan berlomba-lomba juga lah untuk mengimarahkannya, untuk memakmurkannya. Nah, di kampung kami di RT ini rencana orang itu per RT yang bangun masjid, Ustaz. Sedangkan satu RT itu cuma 15 warga, 15 apa namanya kepala keluarga, ya sampai ada yang sampai 20 lah satu RT, tergantung ininya. Kami 4 RT, jadi saya sarankan bagaimana kalau musola saja, tak usah masjid, masjid cukup satu itu yang ada di sana, kita isi sama-sama. Mereka tidak mau, mereka karena perpecahan banyak sekali apa mazhab-mazhab yang, ya ini dari dulu itulah persoalannya, Ustaz. Dari dulu tuh persoalan mazhab itu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Dan memang tidak selesai-selesai kalau itu juga dijadikan sebagai alasan untuk ya membangun masjid yang banyak. Nah, yang saya tanyakan di sini, ukuran berapa jamaah yang bisa dibangun masjid itu, Ustaz? Apakah ukuran 40 jamaah atau lebih atau kurang, Ustaz? Nah, kalau memang itu berlaku, nanti masjid banyak tapi isinya tidak ada karena jamaahnya tidak ada lagi, sudah terbagi-bagi, Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ucu Amin di Kampar, Ustaz. Mungkin sambil menunggu penelpon lainnya, bisa langsung dijawab saja, Ustaz, silakan.
0: Baik. Ya, di dalam referensi kita tidak ada ketentuan satu RT satu masjid atau satu RW dua masjid gitu ya. Yang ada adalah bagaimana kita bisa membangun masjid. Jadi kita bicara tentang berlomba-lomba membangun masjid yang tujuannya adalah untuk membangun peradaban, untuk membangun dan membina umat ini menjadi umat yang terbaik. Nah, kecenderungan yang terjadi di daerah, di beberapa daerah kita ini, memang dari dulu orang membangun masjid motivasinya ada yang karena tidak sepaham dengan pengurus masjid. Nah, ini memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka apabila ini terjadi, maka ini merupakan awal daripada terpecah belahnya umat. Nah, perbedaan paham seperti inilah yang seharusnya diredam ya, oleh para pemimpin umat ini agar tidak terjadi perpecahan karena perbedaan itu. Sebagai contoh misalnya di masjid yang pertama kita melihat jemaahnya mengamalkan amalan-amalan seperti faham yang dianut oleh saudara kita, misalnya ketika sholat subuh ada kunut, misalnya membaca kunut ya secara jahar. Tapi ada sebahagian yang tidak mau membaca kunut. Nah, kalau karena perbedaan-perbedaan furu'iyah seperti itu sehingga menjadikan mereka berpisah dari jamaah di sana dan membangun masjid baru, nah ini kan memang tanda berpecah belah. Oleh karena itu di sini dihimbau sebetulnya para pemimpin agama, terutama para ulama, agar bagaimana masjid-masjid yang dibangun itu orientasinya bukan karena perbedaan paham, tapi karena memang kebutuhan jemaah membangun dirinya di masjid gitu. Contoh misalnya di masjid yang lama sudah tidak bisa lagi menampung, apalagi kalau di kota itu sudah sangat terasa itu, karena lahan sudah semakin sempit untuk membangun masjid, untuk membangun masjid yang besar yang sehingga bisa menampung jamaah, itu sudah mengalami kesulitan. Maka dibangunlah masjid lain di RT yang lain. Nah, biasanya kan seperti itu. Kalau konteksnya adalah untuk kebutuhan jamaah, maka ini nggak ada masalah. Tapi kalau konteksnya untuk berpisah dengan jamaah karena amalannya berbeda dengan amalan kita, nah ini yang mesti harus kita redam, harus kita hindari gitu. Jadi kenapa? Karena fuhunya seperti inilah yang menyebabkan perpecahan umat. Nah, di sini kita imbau para ulama lah yang memainkan peran ya. Nah, kemudian tidak ada ukuran kalau masjid itu harus 40, tetapi memang ada untuk ukuran ini dari hadis Nabi ya, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan sholat Jumat itu minimal 40. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, tetapi apakah ini hadisnya dhaif atau hasan atau sahih, itu mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz ya, yang membidangi di bidang fikih lah ya, bagaimana hal ini bisa kita laksanakan. Nah, terus kan di negeri kita ini ada istilah masjid, ada istilah musola ya. Nah, memang di dalam Al-Quran ada sebutan musola, ada sebutan masjid. Cuman pemanaan yang ada di Indonesia ini, masjid itu bedanya dengan musola itu hanya satu, yaitu apa? Yaitu kalau di masjid bisa dilaksanakan di sana sholat Jumat, kalau di musola tidak. Nah, itu saja. Untuk sholat lima waktu di musola dan masjid sama-sama bisa. Ya, nah ini saja penamaan itu diberikan kriterianya oleh umat di Indonesia. Kalau di tempat lain namanya surau ya, musala itu surau, atau kalau di Jawa itu namanya langgar, kalau di Aceh itu menasah. Tapi kalau masjid itu di mana-mana sama, insyaallah.
1: Ya, baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kita terima kembali satu penelpon Ustaz di 0761245955. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, boleh dikecilkan volume radionya.
3: Selamat pagi juga.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya bukan mau istilahnya mengkritik tidak Ustaz. Itu cuamin itu pertanyaan itu masalah tidak boleh disebut-sebut itu sebagai contoh kesenangan kita masing-masing. Kita sering menyinggung-nyinggung yang lain itu nggak bisa. Soal 40 itu kalau waktu sholat Jumat yang saya pengetahuan saya sudah ada 40 orang di atau di langgar atau di daun masjid itu kita bisa mendirikan sholat Jumat. Tapi kalau kurang 40 orang itu tidak bisa. Nah, yang setahu saya itu saya juga bukan ustaz. Tapi kalau suami ini pertanyaan dia, dia itu ego dia sendiri. Kita nggak bisa kuno nggak kuno kuno itu wajib atau sunnah. Nah, Nabi kuno cuma dia bisa macam misal waktu ada musibah, macam musibah yang orang yang menghancur mau apa itu dia baru berdoa dia kuno. Tapi kuno dia bukan subuh aja, lima waktu dia kuno. Ah, jangan salah paham. Nah, itu yang saya tahu kami. Saya orang Muhammadiyah. Saya tu senang aja saya bilang. Ah, tapi saya dengar tu Dr. Jasman saya apa tu di Radio Rebani dulu bapak banyak tu Dr. Dr. Sumas itu. Itu memang sesuai dalam Al-Quran. Ada juga membaca Al-Quran yang ada mana-mananya tu memang sesuai juga. Tapi kalau suami itu macam-macam itu kan contoh di dulu, nggak bisa kita sebut-sebutkan. Sedangkan itu masih ada, soalnya kadang juga sama, kadang cara-cara dia angkat tangan apa macam-macam. Nah itu jadi masalah. Cuma itu aja pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustadz Muhsin sampaikan juga ya mengenai ketentuan-ketentuannya ya. Tadi ya Ustadz ya sudah kita sampaikan ya. Kalau misalnya 40 orang memang ada sunnahnya seperti itu untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumatnya ya Ustadz ya. Baik, baik Ustadz, mungkin karena kita sudah di penghujung waktu kebersamaan di program Mutiara Pagi hari ini Ustadz, apa mungkin sedikit pesan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat Ustadz, baik itu mungkin generasi muda ataupun masyarakat secara keseluruhan agar kembali melihat masjid bukan hanya sebagai tempat datang dan pulang setelah sholat, tetapi sebagai bagian penting dari kehidupan kita Ustadz, silakan.
0: Baik ya. Yang pertama saya ingin nyatakan bahwa mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala ini memang diperlukan keikhlasan ya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang bukan karena Allah. Satu. Kemudian yang kedua, pengurus masjid harus arif untuk mengelola perbedaan-perbedaan mazhab yang dianut oleh jemaah itu. Dan tentu saja kita harus bermusyawarah. Ya, di dalamnya harus ada musyawarah untuk melaksanakan, misalnya contoh ya, kita mau sholat tarawih nih bulan Ramadan, kita musyawarah nih mau pilih yang berapa rakaat sholat tarawihnya, berapa rakaat witirnya, musyawarah. Ini untuk menghormati daripada jamaah yang mungkin ada perbedaan paham di situ. Nah, dalam musyawarah itu kan Allah kan sudah anjurkan wa amruhum syura bainahum, termasuk juga mengelola perbedaan dalam memandang masalah-masalah khilafiyah. Untuk urusan-urusan mereka haruslah bermusyawarah. Kita tidak mengatakan salah atau benar, tapi khilafiyah itu memang terjadi dan kemudian menjadi pandangan masing-masing kita gitu loh. Jadi kita harus saling menghargai juga perbedaan-perbedaan itu satu sama lainnya. Nah sekarang musyawarah itu prinsipnya bagaimana? Ya musyawarah untuk mufakat. Oh ya, kita setuju dengan yang ini. Lantas bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak diterima usul dan fahamnya, jangan serta-merta memisahkan diri, itu yang penting. Ini jangan gara-gara usulnya gak diterima, dia pindah masjid ke sebelah lagi kan, atau bangun masjid baru. Nah, ini berbahaya kalau seperti ini. Nah, oleh karena itu saran ketiga saya, beberapa masjid yang sudah dibangun, sudahlah, sekarang kita hentikan hal yang seperti itu, bina masjid kita, dan kita bina juga saling memahami apabila ada perbedaan di antara kita. Dan yang penting di antara umat Islam tidak saling menfonis, biar dia salah kita benar, dia tidak benar kita yang harus yang benar, cara kita yang paling benar, cara mereka salah. Ini yang harus kita hindari. Jadi oleh karena itu tasamuh atau saling memahami dan menghormati di antara perbedaan-perbedaan mazhab ini harus kita bangun juga di kalangan umat Islam sehingga perpecahan itu tidak semakin meluas. Nah yang terakhir, ulama-ulama setempat seharusnya mengambil peran untuk bisa meredam perpecahan di kalangan umat hanya karena perbedaan mazhab, dan jangan sampai itu terjadi untuk di masa-masa yang akan datang. Dan kita harapkan juga pengurus masjid bahwa binalah umat ini mulai dari anak-anak yang remaja dan seluruh daripada umat Islam berhak untuk mendapatkan pembinaan di masjid sehingga muncullah satu peradaban yang baik ke depan insya Allah. Terasa demikian, terima kasih dan mohon maaf atas kehilafan. Wilayah Taufiq Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Haji Muksin Zahri MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan juga perbincangannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat dan juga sekaligus inspirasi bagi kita untuk tidak hanya memakmurkan masjid, tetapi juga membiarkan nilai-nilai masjid hidup dalam keluarga dan juga kehidupan bermasyarakat. Mendengar demikian program Mutiara Pagi untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saya pamit undur diri dari program Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi untuk hari ini. Selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 51, jualnya 53. Telur ada 43, 48. Saya apa nih lah kalau APG itu udah apa lagi kan? Nah, baru barang semuanya masuk. Dapat turunkan kan biar apa masyarakat terima kasih.
1: Kalau kebutuhan pokok, kalau harganya masih standar, masih aman-aman aja. Pokoknya masih harga biasa lah, belum ada kenaikan harga. Cuman kemasukan aja yang kurang. Ya, iya, kalau naik sulit juga sih masalahnya.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah provinsi dan DPRD Riau dorong regulasi investasi pro rakyat. Perusahaan wajib serap pekerja lokal hingga optimalkan CSR. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pekanbaru pekan ini masih relatif stabil. Meski terdapat perubahan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam kisaran normal. Warta Rio Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Pagi selengkapnya, edisi hari Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau dorong regulasi investasi pro rakyat. Perusahaan wajib serap pekerja lokal hingga optimalkan CSR. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terus menergikan kebijakan untuk memastikan masuknya investasi dan aktivitas dunia usaha di bumi lancang kuning berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema insentif untuk menarik minat investor sekaligus memastikan investasi tersebut berpihak pada ekonomi kerakyatan.
2: Di mana setiap penanaman modal wajib memprioritaskan tenaga kerja dari Provinsi Riau serta mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerjanya. Tanggung jawab lingkungan, tiap investasi harus menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Dengan pengaturan tersebut, investasi yang masuk ke Riau diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian, membuka kesempatan kerja, memperkuat pengusaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Riau, Abdullah, menyoroti posisi strategis dunia usaha sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan pada pundak pemerintah, melainkan butuh sinergi lintas sektor.
3: Kita menyadari bahwa dunia usaha merupakan salah satu kekuatan penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam kerangka tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha mempunyai posisi yang strategis. Perubahan regulasi diperlukan karena terdapat perkembangan kebijakan dan regulasi nasional yang perlu diakomodasi dalam pengaturan daerah. Optimalisasi tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan dapat diarahkan untuk memperkuat sinergi antara program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga pembiayaan pembangunan yang bersumber dari badan usaha dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih besar kepada masyarakat.
1: Kolaborasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang tidak hanya ramah bagi pengusaha, tetapi juga melindungi dan memajukan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Peduli kesehatan di tengah kondisi kabut asap, komunitas motor custom Poseidon Pekanbaru berbagi 1.000 masker kepada pengendara. Selengkapnya, Kairani Januarini melaporkan.
4: Kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru yang masih tergolong kurang sehat mendorong komunitas motor Poseidon Pekanbaru mengambil langkah kepedulian. Komunitas tersebut membagikan sebanyak 1.000 masker gratis kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Aksi sosial ini dilakukan di ruas jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Lampu Merah. Sasaran pembagian masker adalah pengendara sepeda motor, pejalan kaki, serta masyarakat lainnya yang melintas di kawasan tersebut. Ketua komunitas motor Poseidon Pekanbaru, Fatih Gulo, mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi udara Pekanbaru yang masih sangat tidak baik.
5: Jadi hari ini kita dari Poseidon Pekanbaru berbagi 1.000 masker. Tujuannya adalah meminimalisir ke penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan, terutama pada pengguna kendaraan bermotor yang sedang beraktivitas di luar rumah. Tentunya harapan kami langkah kecil ini menjadi alam pengingat kepada seluruh masyarakat dan pemerintah tentunya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Karena menurut hemat kami, fenomena yang terjadi pada hari ini bukan tidak bisa diklasifikasikan sebagai bencana alam, melainkan bencana terhadap moral oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak kepada banyak orang seperti kabut asap ini.
6: Oke. Ini kenapa dicetus untuk melakukan aksi seperti ini?
5: Ya, harapan kami supaya para pengendara yang sedang bekerja di luar rumah dapat tetap sehat.
4: Sementara itu, salah seorang warga Harapan Raya, Yesi, mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan komunitas motor tersebut. Ia menilai kegiatan itu menunjukkan kepedulian anak-anak motor terhadap lingkungan dan masyarakat.
7: Oh, bagus, karena menunjukkan kalau anak-anak motor, anak muda sekarang cintakan lingkungan ya.
4: Pembagian masker ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi paparan udara yang kurang sehat, sekaligus menjadi contoh bagi komunitas lain untuk turut mengambil bagian dalam menjaga kesehatan dan lingkungan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pekanbaru pekan ini masih relatif stabil. Meski terdapat perubahan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam kisaran normal. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
8: Pedagang menyebut harga beras saat ini sekitar Rp51.000 dan dijual kepada pembeli sekitar Rp53.000. Sementara harga telur berada di kisaran Rp43.000 dari sebelumnya sekitar Rp48.000. Pedagang sembako Mardianis menyebut kondisi perdagangan saat ini masih berjalan normal. Pasokan barang juga kembali banyak masuk. Ia berharap ketersediaan tersebut dapat mendorong harga menjadi lebih terjangkau bagi warga.
9: Tidak stabil aja. Tidak, maksudnya tidak naik. Beras 51, jualnya 53. Telur ada 43, 48 ya. Sejak apa nih lah, kalau MBG itu udah apa lagi kan? Nah, baru barang tuh masuk lagi. Dapat turunkan kan, biar apa masyarakat ini makan.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli, Ides, menilai kebutuhan pokok masih aman selama harganya tidak mengalami kenaikan. Namun, pendapat yang berkurang membuat pengeluaran rumah tangga harus diatur dengan lebih hati-hati.
10: Kalau kebutuhan pokok, kalau harganya masih standar, masih aman-aman aja. Pokoknya masih harga biasa lah, belum ada kenaikan harga. Cuman kemasukan aja yang kurangnya. Ya, iya, kalau naik sulit juga sih. Masalahnya pemasukan kurang kan. Kalau harga sembako dinaikkan ya makin susah lah kitanya sebagai ibu rumah tangga gitu. Harapannya kalau dapat nggak usah naik lah gitu.
8: Kondisi harga kebutuhan pokok yang masih terkendali menjadi harapan bagi pedagang dan pembeli. Pasokan yang lancar diharapkan dapat membantu mempertahankan keterjangkauan harga tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Polda Riau menetapkan dua tersangka perambahan hutan di area Koperasi Ikatan Keluarga Rantau Bais atau IKRAM Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reskrim Suspolda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan perambahan hutan di kawasan hutan kemasyarakatan yang berada di area Koperasi Ikatan Keluarga Rantau Bais atau Koperasi IKRAM. Direktur Reskrim Suspolda Riau Kombes Pol Adi Kuncoro Ridwan mengatakan Koperasi IKRAM secara sah telah mendapatkan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas kurang lebih 1.730 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024. Dalam penindakan tersebut, polisi menetapkan masing-masing berinisial CWK dan AA.
12: Dari penetapan dua tersangka, saudara CBH selaku pemilik lahan yang memerintahkan pelaku untuk merambah hutan ke masyarakat sebagai tersangka. Kemudian kami kembangkan kembali kepada pihak yang berjual lahan tersebut, saudara kepada saudara CBH, yaitu saudara AA. Ini berduanya sudah kami tetapkan dari tersangka dan sudah kami.
11: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai kasus dugaan perambahan hutan di kawasan hutan kemasyarakatan tidak hanya perlu dilihat dari aktivitas pembukaan lahan saja, tetapi juga dari aktor yang berada di balik kegiatan tersebut. Menurutnya penggunaan alat berat dalam aktivitas pembukaan kawasan hutan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut berpotensi dilakukan secara terencana.
13: Apa yang dilakukan adalah proses untuk menjaga atau mengumpulkan segala macam bentuk dugaan-dugaan untuk memperkuat alat bukti yang ada.
11: Polda Riau selanjutnya masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri aktivitas perambahan dan proses jual-beli lahan yang diduga berada di kawasan hutan kemasyarakatan milik Koperasi IKRAM. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tidak hanya fokus memastikan pemenuhan gizi anak, Yayasan dan SPPG Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Dengan menyisihkan sejumlah keuntungan, mitra MBG tersebut menyalurkan bantuan peralatan sekolah bagi siswa TK dan kelompok bermain di salah satu desa di kecamatan tersebut. Selengkapnya, Muhammad Isnaini melaporkan.
14: Yayasan Cahaya Bintang Abadi selaku mitra makan bergizi gratis atau MBG lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sungai Tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. beroperasi di wilayah 3T keberadaan SPPG Sungai Tor tanya hadir melayani penuhan gizi anak namun juga mendorong perputaran ekonomi lewat pemanfaatan bahan baku lokal seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan dari warga sekitar. Heri Saputra menegaskan selaku mitra MBGP-nya terus berupaya memberikan manfaat ke masyarakat. Tidak hanya itu, dengan menyisihkan sejumlah keuntungan, pihaknya juga menyalurkan bantuan peralatan sekolah bagi anak-anak kelompok belajar dan taman kanak-kanak di TK Pelita Hati, Desa Nipah Sendanu sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.
15: Saya bersama Ibu Korwil, BGN Kabupaten Meranti, dan didampingi dengan Kepala SPPG Sungai Tohor. Kegiatan kami melaksanakan semacam menebar manfaat karena keberadaan dapur yang ada di area ini. Kami dari yayasan dan mitra sangat tersentuh melihat kondisi yang ada di desa ini, karena begitu kehadiran kami disambut baik, disambut antusias oleh anak-anak.
14: Kepedulian yang ditunjukkan Yayasan Cahaya Bintang Abadi sangat diapresiasi Koordinator Wilayah Korwil BGN Kepulauan Meranti Suryani. Menurutnya kegiatan positif itu diharapkan mampu menjadi contoh dan ke depan kegiatan sosial serupa bisa menular yayasan dan SPPG lainnya yang ada di Kepulauan Meranti.
16: Kami mendampingi kegiatan sosial dari Yayasan Cahaya Bintang Abadi SPPG Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur dalam mendistribusikan atau mensosialisasikan kegiatan MBG sekaligus penyerahan cenderamata atau tali kasih kepada anak-anak yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Kami melaksanakan kegiatan sosial di KB Pelita Hati, Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau. Hari ini distribusi kita hanya kepada TK ini saja, nanti kedepannya kita akan menggerakkan yayasan-yayasan lainnya untuk melakukan kegiatan sosial pada program-program lanjutan. Harapannya ini bukan yang terakhir, ini adalah yang pertama dan akan diikutsertakan oleh yayasan-yayasan lainnya atau SPPG-SPPG lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
14: Lewat kegiatan sosial ke masyarakat diharapkan tujuan awal program makan bergizi gratis, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat penuhan gizi serta mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal lewat penyediaan bahan baku sehingga keberadaan SPPG sepenuhnya memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Begadu Championship Vol 3 tahun 2026 sukses digelar. Tidak hanya menghadirkan aksi para fighter, event ini juga mengedepankan sportivitas sekaligus membawa pesan kepedulian lingkungan melalui kampanye Bumi Hijau Bertuah. Hairani Januarini melaporkan.
17: Begadu Championship Vol 3 tahun 2026 sukses digelar selama 2 hari, 29 hingga 30 Agustus di Gor Tribuana Pekanbaru. Ajang tersebut bukan hanya menghadirkan aksi para fighter dengan pertandingan yang berlangsung kompetitif serta tetap mengedepankan sportivitas. Selain menjadi wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan, Begadu Championship tahun ini juga membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan melalui kampanye Bumi Hijau Bertuah. Kampanye tersebut diwujudkan dengan pemberian satu bibit pohon kepada setiap pemenang sebagai bentuk ajakan untuk ikut menjaga dan melestarikan alam. Salah seorang panitia, Doli Iksan, mengaku cukup puas dengan pelaksanaan Begadu Championship Vol 3. Ia menyebut seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tahun ini pihaknya menghadirkan sejumlah pembaharuan untuk meningkatkan kualitas kompetisi.
18: Di tahun sebelumnya kita masih pakai wasit yang lokal, pada tahun ini kita justru pakai bekerjasama dengan IMS. Itu didatangkan langsung dari Jakarta. Kita ingin memberikan pertandingan-pertandingan yang fair, jujur, adil tentunya. Jadi ini bukan tentang siapa saja yang menang, tapi semuanya harus sama-sama bertumbuh di sini.
17: Event ini juga turut menghadirkan Aziz Kalim sebagai guest star. Ia menyambut positif terselenggaranya Begadu Championship Vol 3 dan menilai banyak atlet berbakat yang tampil dalam kompetisi tersebut.
19: Pertandingannya sangat-sangat bagus, terus untuk atlet-atletnya juga dari apa Riau kan baru juga gitu bersemangat terus katanya mau dibagi juga harus terus lanjut sampai berprestasi sampai nasional internasional.
17: Sementara itu Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengaku bangga dengan terlaksananya Begaduh Championship Voltri. Menurutnya ajang tersebut dapat memberikan semangat kepada para atlet sekaligus membangun mental juara melalui kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab.
20: Senang, saya bangga dapat hadir bersama memberikan semangat sekaligus menguatkan komitmen kepada seluruhnya, kepada saya juga, bahwa untuk menjadi juara itu butuh kerja keras, butuh disiplin, butuh tanggung jawab, terutama tanggung jawab kepada diri sendiri. Ini juga menguatkan komitmen untuk terus menjaga alam, menjaga lingkungan, dan hari ini kita alhamdulillah mendapatkan suasana yang cukup bagus di luar. Kita sudah bisa berolahraga. Kemarin dan tadi malam hujan terus turun deras dan alhamdulillah cukup menurunkan asap yang selama ini sudah membuat teman-teman semua tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan outdoor.
17: Heri juga menilai kampanye Bumi Hijau Bertuah menjadi pesan penting yang melengkapi kegiatan olahraga. Ia berharap komitmen menjaga alam dapat terus diperkuat, terlebih kondisi cuaca di Riau membaik dengan turunnya hujan yang turut membantu mengurangi asap yang sebelumnya mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Watario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau dorong regulasi investasi pro rakyat. Perusahaan wajib serap pekerja lokal hingga optimalkan CSR. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pekanbaru pekan ini masih relatif stabil. Meski terdapat perubahan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam kisaran normal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro Satu RR Pekanbaru. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Rasain aja.
1: Mari Bu.
0: Mari.
1: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
0: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
0: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok Bu, biasa aja.
0: Ah, enggak percaya.
2: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
3: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
0: Eh, kamu!
1: Silahkan duduk Bu.
0: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
1: Waduh, apa ini Bu?
0: Ah, biasa, saya udah paham kok.
1: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu?
0: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar di udara melalui frekuensi 90,7 GHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Bengkalis hujan rintik-rintik saat ini. Dan hati-hati di jalan untuk Anda pendengar yang lagi mengendarai kendaraan, baik roda 2, roda 4, selama sampai ke tempat tujuan. Dan tidak melaju ya, tidak melaju dengan kencang pendengar. Baik, kami masih menyapa Anda pendengar di lintas Bengkalis pagi, dan juga tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Maaf, Pak. Maaf.
5: Sana cepat.
6: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
6: Pak. Papa.
5: Apa?
6: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertemu.

Semangat pagi untuk anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Tentu pagi hari ini di awal pekan, di hari Senin, anda juga sudah siap untuk melakukan berbagai aktivitas ya. Kembali ke tempat tugas anda untuk melakukan rutinitas-rutinitas, dan setelah melewati weekend kemarin pendengar, dan hari ini tetap semangat dan juga optimis ya. Karena optimis itu terutama manfaatnya menghadapi masalah dan menjalani kehidupan sehari-hari ya, bisa meningkatkan semangat ya, lebih mudah bangkit ketika mengalami kegagalan dan juga mengurangi stres. Nah ini perlu pendengar, karena kita juga cenderung melihat masalah sebagai sesuatu yang bisa dihadapi, bukan akhir dari segalanya. Ya, pendengar, orang yang optimis juga biasanya lebih mau untuk mencoba daripada menyerah. Kita punya sejuta saudara. Ya, dan selain itu juga pendengar ya, sikap positif dapat juga membantu lebih menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Oke, semangat pagi untuk anda pendengar, dan yakin apapun yang dilakukan hari ini ya, diberikan kemudahan, keberkahan yang penting dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Oke, pagi hari ini juga jangan lupa untuk tersenyum ya. Udah berapa kali kira-kira tersenyum ya? Karena juga baik ya untuk mood ya, stres juga, untuk wajah juga baik pendengar. Baik, masih bersama di Lintas Bengkalis Pagi.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembayang isa, bukan nak sembayang isa, kayak alangan dulu, benda edak naon ke apa-apa.
5: Ri,
4: dia memang selang, muka, kurang, apa, cepat sih 2 menit, kayak enak kambruk, ini kan cana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusantara.